kelapa dua, dikarenakan dulunya ada dua pohon kelapa menjulang di tengah pulau. Kini ada beberapa pohon kelapa dan tumbuhan perdu. Sebagai destinasi wisata, Sinting kalah pamor dengan tujuan wisata lainnya di

0: menyusuri jalan arah kota Singkawang tidak cukup mencolok perhatian. Tidak jarang, para pelancong harus putar balik arah karena jalan Malindo, nama jalan masuk ke pantai itu, terlewati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman Pro 2, selain kesadaran penuh, memahami diri sendiri, ternyata ada loh yang disebut dengan hukum Pareto, teman Pro 2, yang nyatain yang mana 80% ini hasil berasal dari 20% usaha yang kamu lakukan. Jadi gini teman Pro 2, 4/5 sama dengan 80% dan 1/5 sama dengan 20%, bantu kita ngelihat dengan jelas mana sih aktivitas yang benar-benar bernilai tinggi. Ini tuh memang kelihatannya rumit teman Pro 2, tapi sebenarnya ini hanya memecah-mecah bagaimana kegiatan-kegiatan kita bisa dipetakan. Oke, kita going to 20% pertama atau sebagai aktivitas utama. Jadi tulis semua tugas harian kamu teman Pro 2, cari pemicu hasilnya, pilih satu atau dua yang paling menentukan keberhasilan di hari itu ya, atau yang paling urgent, dan prioritas utama ini dengan menyelesaikan tugas penting tersebut di awal waktu. No tunda-tunda teman Pro 2, no nanti-nanti, lakukan sekarang juga.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
2: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
2: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
3: Yuk!

Love me, love me, love me. Ya, harus love me first ya. Love yourself gak sih teman pro 2? Cuma teman pro 2 untuk mencintai diri sendiri. Mungkin buat kamu-kamu berpikir memberikan sesuatu, ternyata sebelum bisa memberikan sesuatu, bisa meminit sesuatu loh teman pro 2. Kurangnya terdelegasikan 80% sisanya, karena tadi kamu udah identifikasi 20% yang paling penting ya. Jadi batasi gangguannya teman pro 2, gunakan otomatisasinya kalau ada, dan juga belajar nolak. Karena mengurangi waktu untuk urusan yang gak terlalu penting teman pro 2, ini bisa buat kamu lebih punya banyak waktu atau punya waktu lebih efektif ke hal-hal yang penting. Dan manfaatin aplikasi atau penjadwalan pesan atau mencatat keuangan digital, ini kan akan bisa membuat kamu mengurangi hal-hal yang lebih berat lagi terkait dengan pencatatan. Dan belajarlah untuk menolak ya. Menolak ajakan nongkrong, menolak ajakan buat pergi yang rasanya belum terlalu penting teman pro 2, yang malah menggeser waktu-waktu kamu. Jadi ini adalah hal yang mesti lebih tegas ya sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya kamu biasa tegas ke orang lain atas sesuatu hal, atas pekerjaan, tapi sebelum bisa melakukan itu, ada baiknya kamu membiasakan terhadap diri kamu sendiri.

0: Kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua ini.
2: Teman terbaik.

0: don't even see. Girl, don't take it personal, but personally I think you'd be better with somebody like me. But worst of all, you don't even see, you don't even see.
1: Surat untuk ibu. Kepada ibunda tercinta, entah sudah berapa lama aku meninggalkan rumah dengan urusanku yang belum kian tuntas. Semoga ibu masih menjagaku dalam setiap doamu.
2: Bu, kemarin kamu bertengkar lagi. Maafkan kami ya, Bu. Anak-anakmu ini belum bisa memahami satu sama lain. Tapi kami berjanji, kami akan lebih rukun dalam bersaudara.
3: Ibu, pemikiranku memang keras. Kata-kataku terkadang lancang. Namun wahai ibu tercinta, jangan pernah engkau mengutukku, apalagi melupakanku sebagai anakmu.
4: Kami tak ingin ibu hanya bersusah hati, terlinang air mata, dan haru dalam kenangan. Kami berdoa agar ibu panjang umur, selalu damai, selalu sehat, dan selalu bahagia. Terima kasih Ibu Pertiwi.
5: Dari kami, anak-anakmu, Pemuda Indonesia. This is your
6: radio. Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kenapa akhirnya jadi fleksibel ini akan menguntungkan diri kamu? Siapa nih buat kamu-kamu yang sering banget kehabisan energi, draining, baru ngerjain seberapa, rasanya mumet banget teman Pro 2. Ya, ini bisa dialihkan ya. Supaya tidak begitu pangten-kenten ya, teman Pro 2 bisa melakukan fleksibilitas lebih baik dalam kehidupan dengan pikiran kamu ya, yang dikontrol sedemikian rupa teman Pro 2. Jadi waktu kamu bisa mengatur pola fleksibel, kamu akan mampu menghemat energi. Jadi pikirannya gak cepat capek gitu teman Pro 2 untuk mengurusi hal-hal sepele, apalagi sampai jadi masalah ya. Hal besar aja mampu diatasi dan dituntaskan teman Pro 2. Hal kecil jangan sampai mengganggu kehidupan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Dana Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Terbaik.

Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu. Ih, tiba-tiba suaraku hilang ya. Takut banget nih. Jadi buat teman Pro 2, ini kalau aku rasa aku kekurangan air minum berdampak ke suara. Nah, kalau misalnya kamu yang kekurangan air minum juga, gak hanya mungkin suara tapi juga berdampak ke kondisi tubuh alias dehidrasi ya. Tapi jangan sampai teman Pro 2. Oke, back to topic ya. Karena kita gak lagi ngomongin dehidrasi, tapi sekarang kita lagi ngomongin yang namanya hidup fleksibel. Karena ternyata ketika kamu mampu mengkondisikan fleksibilitas dalam hidup kamu, kamu lebih banyak punya sisa waktu luang, teman Pro 2. Jadi ini bisa kamu alihkan ke hal yang tidak terduga. Dan kalau misalnya tekanan dalam hidup, ini juga bisa berkurang juga, teman Pro 2. Karena kamu bisa fokus pada hal yang lebih sedikit yang buat kerja kamu makin maksimal. Kalau kamu mempraktikkan teknik ini ya, teman Pro 2 ya, 20%-80% ini, aku bisa bantu sedikit dengan memberikan kamu beberapa pertanyaan ini yang harus kamu jawab sendiri, teman Pro 2. Apa 3 kesibukan terbesar kamu saat ini? Apa tujuan utama yang pengen kamu capai di bulan ini? Dan hal apa sih yang paling sering menyita waktu kamu secara sia-sia? So, jadikan refleksi teman Pro 2 dan lakukan yang terbaik untuk membuat hidup kamu lebih fleksibel dan juga lebih bermanfaat.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

Selamat pagi untuk teman Pro 2 yang mendengarkan dengan via streaming. Teman Pro 2, untuk saat ini kami sedang mengalami kendala terkait dengan listrik. Untuk itu mohon permakluman. Teman Pro 2 tetaplah mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital ataupun rri.co.id. So, musik-musik akan Mira putarkan untuk menemani kamu teman Pro 2. Don't go anywhere. Stay tuned at RRI Pro 2 Denpasar.

Selamat pagi untuk teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kami mohon permakluman teman Pro2 karena ada pemadaman listrik yang terjadi sehingga membuat siaran Pro2 sempat terputus. Namun kini kembali bersama Yumira untuk Morning Vibes edisi hari ini. Masih akan temani kamu sampai di pukul 10 pagi.

0: tua ini. Jangan boleh mengurus aku.
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Kehebohan terjadi teman Pro 2 di perbincangan seputar bola. Iya, karena apa teman Pro 2? Karena ya kita tahu ya, kita akan menyambut ya semifinal teman Pro 2, final yang akan hadir untuk mengetahui siapakah yang akan menjadi juara dunia. Karena sempat tertinggal 1-0 di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon, Argentina akhirnya sukses mengembalikan keadaan menjadi 1-2 dan melaju ke Piala Dunia, teman Pro 2. Jadi akan berjumpa dengan Spanyol ya di final. Dan ini teman Pro 2 ada fakta menarik di baliknya, karena apa? Karena gongnya teman Pro 2, kita tahu ya Messi sendiri itu memang jadi bisa dikatakan bintangnya di Argentina, tapi beda dengan Spanyol teman Pro 2 yang ada Lamine Yamal sebagai bintangnya. Terus kenapa sama mereka berdua? Ya ternyata 19 tahun lalu Lamine Yamal sendiri adalah sosok bayi yang digendong teman Pro 2, tapi kini menjadi lawannya di Piala Dunia 2026. Aku sampai berpikir dari sekian ribu juta, aku gak tahu ya orang di dunia ini ada berapa ya, tapi kok bisa kayak gitu. Kayak memang wah, ini sih teman Pro 2 jadi momen yang benar-benar spesial banget. Karena for your information nih, foto 19 tahun lalu itu diambil di sebuah sesi pemotretan amal UNICEF. Jadi waktu itu Messi baru usianya 20 tahun, dipasangin secara acak nih sama bayi yang usianya 5 bulan, yaitu ternyata Lamine Yamal, demi kebutuhan kalender penggalangan dana. Jadi gak ada yang nyangka sih teman Pro 2 bahwa foto ya bayi itu kemudian di masa sekarang tumbuh menjadi salah satu talenta besar sepak bola Spanyol dan akan melawan Messi itu sendiri. Jadi penasaran nih akan seperti apa pertandingannya? Tapi buat kamu yang penasaran, tetap standby aja untuk bisa mendengarkan melalui RRI atau menyaksikan melalui TVRI. Kami hadir teman Pro 2 untuk menyajikan liputan terbaik Piala Dunia di Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat pagi teman Pro 2, Yumira kembali menyapa kamu. Namun kali ini kembali menyampaikan buat kamu yang mendengarkan secara streaming teman Pro 2, bahwa kali ini untuk radio 95,3 FM kami sedang ada gangguan terkait dengan pemadaman listrik. Untuk itu kami akan melakukan siaran secara streaming kembali sampai dengan pemulihan atau listrik kembali menyala, sehingga kami kembali bisa mengudara secara normal. Terima kasih untuk itu pengertiannya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap setia di RRI Denpasar. Pro 2, teman terbaik kamu.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan kami. Permohonan maaf kembali Mira sampaikan teman Pro 2 atas pemadaman listrik yang terjadi sehingga berpengaruh pada siaran yang mengudara di 95,3 FM. Untuk itu teman Pro 2 tetap Mira ajak untuk kamu mendengarkan kami via streaming www.rri.co.id ataupun

0: Terima kasih kau masih dengarkan Pro 2 FM Denpasar dan teman Pro 2, sampai di sini Morning Vibes edisi hari ini. Ayu Mira pamit dan mohon maaf atas segala kendala teknis yang terjadi sehingga membuat siaran kami tidak maksimal, tapi kami akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Bye bye and have a nice day.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info musik, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja, kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelah cari yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Eh, tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Tahu gak sih?
1: 52, pernah gak sih lagi jalan-jalan tiba-tiba ngelihat barang lucu terus langsung check out tanpa mikir? Itulah impulsive buying. Kenapa sih kita sering kena? Ya karena kita lagi di kondisi baper atau stres, lalu FOMO parah sama barang limited edition. Ini nih yang paling utama, godaan diskon gede. Habis belanja impulsif biasanya datang penyesalan. Bingung sendiri, kenapa beli barang yang ujung-ujungnya nganggur di lemari? Ada nih tips buat ngatasin impulsif buying. Pertama, tunggu 24 jam sebelum check out. Lalu yang kedua, bikin budget khusus. Dan yang terakhir, tanya sama diri sendiri, beneran butuh gak sih? Kamu tim mana nih? Langsung gas atau mikir dulu?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Just music.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 di siang hari ini tanggal 16 Juli 2026 bersama Maritia. Info pertama teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapannya mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya kedua program tersebut merupakan

dorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat. Di samping itu, teman Pro 2, pemerintah menyiapkan pembentukan International Financial Center atau IFC di Bali. Pembentukan sebagai upaya menarik lebih banyak investasi global masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kawasan pusat keuangan internasional tersebut direncanakan akan berada di 2 hingga 3 lokasi di Pulau Dewata. Menurut Airlangga, teman Pro 2, pemerintah saat ini masih menyusun landasan hukum serta ekosistem infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional dari IFC. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Pratiksalinggih, di tempat terpisah menyambut baik rencana pembentukan 3 pusat keuangan internasional di Pulau Dewata. Namun ia berharap lokasi pusat keuangan internasional tidak di Bali Selatan. Sarannya itu sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Bali. Menurutnya ketimpangan ekonomi saat ini sudah berdampak besar terhadap tatanan dari sosial masyarakat di Bali. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

Ya, dibaca luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar. Selamat siang teman Pro 2 and welcome to Midday Chill. Ya, teman Pro 2 tadi sempat ya ada beberapa waktu error-error teman Pro 2. Sorry ya teman Pro 2 tadi ada kendala listrik di studio kita, masih penyesuaian lagi. Dan semoga ini udah nggak ada permasalahan yang serupa lagi ya teman Pro 2. Dan sekarang Tia nemenin kamu nih teman Pro 2 in this Midday Chills. Dan sesuai ya dengan tadi sudah ada berkumandang juga welcome to Pro 2 Hitlist. Ya, sekarang kita sudah bareng sama Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Tepatnya adalah kita sudah memulai ya Pro 2 Hitlist di siang hari ini teman Pro 2, from 11 until 12 a.m.

Toya Teman Pro 2 bentar lagi nih, bentaran banget nih Tia bakalan meluncurkan ya dari story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar edisi Pro 2 Hitlist ini. Dan Tia spill dikit ya sneak peeknya Teman Pro 2, hari ini adalah edisi Kaigo. So Teman Pro 2, buat kamu yang suka EDM banget nih, Tia bakalan ajak kamu untuk lumayan berjedak-jeduk dulu nih Teman Pro 2. So don't go anywhere, stay tune di sini aja ya di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. And kepoin juga Instagram kita @RRI Pro 2 dan Pasar.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Yes, teman pro 2 itu dia tadi Lenny, teman pro 2. Dan sekarang kita bakalan bahas lebih jauh lagi tentang Kayo. Ya sudah meluncur ya teman pro 2 di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar, 3 lagunya Kygo ya teman pro 2 yang siang hari ini akan kita lombakan. Yang mana sih teman pro 2 Kygo songs yang kamu suka? Apakah yang Whatever yang bareng sama Avamax? Apakah yang Lose Somebody bareng sama One Republic, or Born to Be Yours yang bareng sama Imagine Dragon? Teman pro 2. Yes, ini semuanya adalah punyanya Kygo dengan nama asli Kerry Garfield Dahl. Yang nama panggungnya adalah Kygo, teman pro 2, yang berkelahiran 11 September 1991. Yes, of course dia adalah seorang DJ, penulis lagu dan produser rekaman asal Norwegia. Nah, dia ini mendapatkan perhatian lebih teman pro 2 secara internasional dengan remix yang dia rilis di 2013 lalu di bulan Desember teman pro 2 dari lagunya I See Fire dari Ed Sheeran.

Yes, sama Pro 2 kalau udah lagunya Ciren pasti rame banget ya. Apalagi di singlenya dia yang debutnya dia sama Pro 2 di 2014 yang berjudul Firestone ya, punya Kygo sama Pro 2 yang benar-benar we are on the world. Nah, di akhir tahun 2015 lalu Teman Pro 2 dia menjadi artis tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify, dan pada Juni 2016 ia telah mencapai 2 miliar streaming di Spotify. Wow, Teman Pro 2 2 miliar orang loh yang dengerin lagunya dia. Dan ya, Teman Pro 2 sudah banyak banget ya lagu-lagunya Kygo Teman Pro 2 salah tiga yang meluncur di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar. So ya, Teman Pro 2 bahkan nih Kygo ini juga menjadi music house pertama Teman Pro 2 yang tampil di acara penutupan Olimpiade pada 21 Agustus 2016 di Olimpiade Rio 2016, dan pada 2018 Maret Teman Pro 2 Billboard memberikan dia peringkat ketiga untuk peringkat Musisi Dance 2018 yang berjudul Billboard Dance 100. So Teman Pro 2, what are you waiting for? Langsung follow sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 Denpasar, which one Kygo songs yang kamu suka. So let's go.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Layanan nomor panggilan darurat 112 merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat. Cukup dengan menghubungi nomor 112, kamu akan segera mendapatkan pertolongan layanan medik, evakuasi dari rumah sakit ke rumah sakit, pertolongan atas peristiwa kecelakaan lalu lintas, kebakaran, pohon tumbang, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, bencana kekeringan, dan bencana lainnya yang bersifat gawat darurat. Panggilan kamu ke nomor 112 tidak dipungut biaya alias gratis. Kamu juga masih bisa menghubungi 112 meskipun ketika ponsel kamu dalam keadaan terkunci. Sudah simpan nomor kontak 112 di ponsel kamu belum?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yes, number 2, The Bag Sound is already on. Dan ya teman-teman dua, kita masih bahas-bahas tentang Kygo ya teman-teman dua, yang ternyata lagunya ini rame banget teman-teman dua. Kalau yang paling Tia denger sendiri ya teman-teman dua adalah Ian Me yang bareng sama siapa? Kalau Ian Me itu Selena Gomez. Ada banyak banget pokoknya teman-teman dua. Dan yes, 92 ternyata nih nama panggungnya Kygo ini berasal dari dua huruf pertama dari nama depannya dan nama belakangnya. Oh iya teman pro 2. Ini ini adalah Kygo. Oh benar-benar Kairi Gorfel, ternyata disingkat ya teman pro 2. Dan ini adalah dia dapat idenya teman pro 2 setelah namanya ini ada di sistem komputer sekolahnya yang secara otomatis menghasilkan kata Kygo sebagai nama pengguna loginnya. Jadi kalau misalnya Tia nih Maritia Suwari jadi masuk ya. Seni banget. Atau enggak pakai nama akhir aja, Tiari gitu ya. Ini dia serupa juga teman pro 2. Dia pakainya Kygo karena adalah nama aslinya dia adalah Kairi Gorfel teman pro 2. Keren juga ya tiba-tiba menjadi Kygo teman pro 2. Nah teman pro 2, untuk proses bermusiknya Kygo ini ternyata udahlah dari kecil juga teman pro 2. Karena dia mendapat pelajaran piano pada usia 6 tahunnya dia. Jadi udah belia banget, udah berproses teman pro 2. Dan bahkan nih dia menganggap dirinya sebagai pianis daripada DJ teman pro 2. Dan bahkan nih seorang Kygo ini teman pro 2 berhenti ketika usia 15 atau 16 tahun untuk main piano ya simpelnya teman pro 2. Dan mulai memproduksi music dan logic dengan Logic Studio teman pro 2. Dan dia menggunakan keyboard MIDI sambil menonton beberapa tutorial yang ada di YouTube apps teman pro 2. Terus ya udah deh dia fokus ke karir musiknya teman pro 2. Terus tetap ya dia ngejar gelarnya juga di bidang bisnis dan keuangan di Universitas Heriot Watt di Edinburgh, Skotlandia. Kalau misalnya kamu pengen nanya nih, siapa sih sebenarnya inspirasinya dari seorang Kygo nih, kok bisa lagu-lagunya keren banget teman pro 2? Ternyata inspirasinya adalah dari seorang Avicii teman pro 2. So langsung aja Tia puterin, ini dia inspirasinya dari Kygo teman pro 2. Wait!

berdua di siang hari ini ya. Tia mau ngingetin kamu sekali lagi, jangan lupa vote sekarang juga di story Instagram RRI Bro Dua dan Pasar, karena bentar lagi adalah waktunya Tia untuk bacain hasil pollingan kamu and then puterin jawara dari Pro 2 Hitlist edisi Kayo. So teman Pro 2 di sini aja barengan sama Tia di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, harus begitu katanya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, kamu bisa banget ya request lagu ya kesayangan kamu nanti. Tapi karena ini memorinya sudah penuh, nggak bohong dong. Alas ini waktunya sudah habis teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Dan now it's time untuk bacain hasil pollingan kamu. Jadi ya teman Pro 2, ternyata jawara dari Pro 2 Hitlist edisi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring.

0: adik terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Selamat siang teman Pro 2. Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan sekarang udah jam makan siang teman Pro 2. So, don't forget to get your lunch ya. Karena selama sejam ke depan Tia juga bakalan update info tentang kuliner. Jadi teman Pro 2, stay tune di sini aja bareng sama Tia sambil dengerin lagu

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pakai helm sih, bahaya tahu.
3: Ah, santai aja kali, kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
2: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
3: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini, pakai helm terus.
2: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan.
3: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
2: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
3: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah nggak ada alasan lagi buat nggak pakai helm.

Ya, 92 kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan of course bareng sama Tia di Info Kuliner kali ini, 92. Gimana? Tadi kamu sudah didengerin sama lagu Jeduk-jeduk Abi 92, salah satu new entry kita yang udah masuk ya 92. My mind go away, kamu bukan main-mainan gue. Bener banget 92. And by the way 92, kamu juga boleh, juga gak boleh main-mainin makanan ya, karena itu adalah salah satu ciptaan Tuhan juga. Gimana enggak ciptaan Tuhan 92? Of course masakan kamu pasti berasal dari alam juga 92. Salah satunya adalah buah-buahan 92. Kamu itu enggak boleh ya jarang-jarang makan buah, karena buah itu juga salah satu tatanan hidup kamu 92. Jadi kalau misalnya kamu kurang vitaminnya 92, buah adalah salah satu solusi untuk kamu memenuhi ya 92 kandungan nutrisi yang diperlukan. Dan salah satunya juga adalah kalau sudah buah itu mostly adalah sumber dari mineral juga 92. Sumber air juga, karena banyak banget buah-buahan yang banyak airnya. Salah satunya adalah semangka 92, salah duanya adalah melon. Ya, 92 melon ini dengan nama latin Cucumis melon L, Cucumis melo L atau kerahi 92, yang merupakan nama buah sekaligus tanaman ya, yang ini ternyata masuk ke dalam familia dari labu-labuan 92, atau nama latinnya adalah Cucurbitaceae. Seperti yang Tia bilang tadi 92, daging buah ini adalah kaya dengan air yang pasti manis juga. So ini cocok banget 92 buat dikonsumsi secara langsung, bisa juga dibuat jus atau campuran dari es. Ya of course esnya bisa es buah, es campur, es teler, es, apalagi banyak banget es. Dan kalau misalnya kamu makan buah melon ini 92, pastinya paling simpel ya, tinggal dikupas buahnya dan kamu bisa banget makan buah melon. Ada yang oranye, ada yang hijau juga, dan ada juga yang mahal banget kalau di Jepang ya 92. Tapi kalau kamu sendiri biasanya makan buah melon tuh lebih suka yang gimana? Makan langsung atau diolah-olah?

0: waktunya kentongan.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Sumber gempa Megatrust biasanya terletak di bawah laut. Oleh karena itu, sulit untuk melakukan pengamatan mendetail berdasarkan pengukuran seismik, geologi, dan geodetik.

Ya, Semen Produat ya juga pengen banget tetap di sini ya membahas banyak hal buat kamu. Dan let's we continue about makanan di siang hari ini, Semen Produat. Intinya juga depan mata nih beneran ada melon, Semen Produat. Kalau Tia sendiri sih lebih suka kalau melonnya tuh dicampuran es buah, Semen Produat. Duh. Jadi pengen banget kan sekarang ya? Tapi emang better untuk dimakan langsung, Semen Produat. Karena melon ini banyak banget manfaatnya ya. Salah satunya adalah pastinya cemilan rendah gula. Karena mengandung kurang dari 8 gram per 100 gramnya, Semen Produat. Yang salah satu hal baik dari melon ini adalah mencegah dehidrasi. Ya, Semen Produat, benar banget. Ini adalah melon yang memiliki kandungan air hampir 90%. Sangat efektif untuk mengganti cairan tubuh kamu yang hilang. Jadi untuk kamu yang dehidrasi, Semen Produat, atau kayak, aduh aku pengen air tapi kayak pengen yang manis-manis, ini deh dia solusinya, si melon. Bisa juga menjaga kesehatan kulit kamu, kulit kamu dan imunitas, Semen Produat. Karena melon ini kaya akan vitamin C dan beta karoten yang mendukung regenerasi dari sel kulit dan memperkuat sistem imun. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan mata, Semen Produat, karena mengandung antioksidan, lutein dan zeaxanthin ya, Semen Produat, yang menjaga kesehatan mata dari penuaan dini. Nah, ini juga bisa banget melancarkan pencernaan kamu. Jadi kandungan serat dan probiotiknya baik untuk menjaga kesehatan usus kamu. Jadi Semen Produat untuk kamu nih yang kurang makan buah, yuk coba makan buah dulu. Yang simpel-simpel aja, yang gampang ditemuin dan murce juga. Jangan aja cari melon yang kayak di Jepang gitu, Semen Produat. Tapi melon yang lokal-lokal aja. Kan sekarang juga musim panen nih ya, Semen Produat. Kayak semangka, melon itu lagi musim panen banget dan gampang juga ditemuin, Semen Produat. Dan kalau bahas-bahas buah, mending kita puterin salah satu lagu buah aja, Semen Produat. Ini dia, Curtis dengan Acai.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yeah. Yeah, itu dia tadi 2001 kali. Ya, yes, 92. Kalau misalnya 2001 kali ya, seperti lagunya, kayaknya gak lama ya. Tapi teman 92 gak sadar nih, waktu tiada menin kamu udah gak lama lagi teman 92 di hari ini. Karena sekarang udah jam 1 siang. And then nanti I would like to close at 3 PM. Dan untuk sekarang teman 92 it's already 13.6 alias udah jam 1 lebih 6. Dan sekarang di waktunya Tia untuk update info olahraga selama sejam ke depan buat kamu. Sudah ada beberapa info olahraga di teman 92 yang bakalan Tia update. Pastinya salah satunya adalah tentang Piala Dunia. So teman 92 gimana nih kira-kira Piala Dunia di mata kamu teman 92? Biar makin heboh, makin rame teman 92. Kamu stay tune di sini aja ya, karena bentar lagi Tia bakalan update-update banyak hal teman 92. So what are you waiting for? Stay tune di sini aja barengan sama Tia pastinya. Di mana teman 92? Yes, di 95,3 Radio FM, teman terbaik kamu.

Kadang-kadang cinta bukan cuma sekedar soal memiliki. Kadang-kadang cinta itu adalah soal memahami. Bukan soal kita, bukan soal dia saja, tapi semua antara kau

32 di siang hari ini ya. Gak afdol kalau kita gak bahas info dari FIFA 32. Karena ternyata di akun Instagramnya FIFA World Cup 32 ini adalah banyak banget postingan-postingan yang kocak ya, dengan bahasa Indonesia. Ini salah satunya adalah yang pakai Bang Messi 32, dimana benar-benar masa sih dia golin lagi. Terus ada lagi postingan yang lain 32, there's not only one post ya, ada banyak banget, ada pokoknya joget. Nah, kamu masih ingat gak lagu itu 32? Ada juga pria itu lagi. Kalau misalnya di e-sport ya, kita nyebutnya itu adalah pria Manado itu lagi. Nah, itu adalah salah satu sebutan buat Rosemary. Karena kenapa? Karena selalu dia aja yang nge-kill di salah satu timnya, mostly atau 32. Dan itu disebut kayak dari asalnya gitu loh. Jadi kayak pria Manado itu lagi. Tapi ini digeser ya ke Holland, Holland. Dan itulah dia 32. Pria itu lagi yang lagi rame banget ya. Ada juga ku iri pada Kylian ya, ini tulisannya adalah Kylian, bener gak sih kayak gitu? Oh, Kylian ya 32. Jadi itu adalah salah satu pemain juga 32, di mana Kylian Mbappe ya 32. Ini kalau Tia salah sebut nanti dikejar ya ke kantor ya, karena ada juga lu jual dia Belly ya, karena ini BBLLI 32. Bener gak sih kayak gitu? Aduh, I'm scared salah sebut. Ini ada juga melompat lebih tinggi, ya 32, emang banyak banget ya ini meme-nya 32. Yang terakhir nih, boleh begadang, begadang boleh saja, asal apa 32? Asal kalau ada perlunya. Sekali lagi kita akan shoo, biar melompat lebih tinggi nih sama lagunya Lomba Sihir.

0: cuman aku capek banget nih.
1: Kamu capek? Nih, pakai ini aja. Biar kamu gak gampang capek.
0: Apaan nih?
1: Besok malam kan kita manggung lagi. Jadi, kalau kamu pakai ini, dijamin mood kamu bakalan stabil terus loh.
0: Ini drugs.
1: Udah, coba aja. Nih, aku kasih gratis deh. Dijamin enak.
0: Aduh, sorry banget nih. Aku emang capek manggung, tapi aku gak akan ngancurin masa depan aku dengan make barang haram kayak gini.
2: Tuh, generasi muda bangsa Indonesia harus terhindar dari bahaya narkoba. Makanya, hadapi masalah, kuatin iman, dan jangan pernah coba narkoba. Selalu berusaha jadi pribadi yang baik ya, dan jadilah sosok yang diteladani.
3: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
4: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, dia tadi Pocket by Kelani and siapa lagi satu? Kok dia lagi lupa? Yes, Cardi B, Teman Pudu. Saking seringnya mereka duet ya. Banyak banget lagunya Teman Pudu, ada Ring, ada juga ini yang Pocket, ada yang Safe juga. Tapi kalau jujur ya, sedikit review ya Teman Pudu, aku lebih suka yang ini yang terbaru Pocket karena kayak tempo-nya tuh santai banget, chill gitu loh, tapi tetap on point as Kelani and Cardi B. But by the way, the past way, Teman Pudu info ini juga on point banget nih, dikutip dari Instagram USS Fit Teman Pudu. Karena kalau misalnya kamu masih ingat ya Teman Pudu, beberapa waktu yang silam nih ya, seorang Messi Teman Pudu. Kamu masih ingat enggak kalau Messi itu sempat banget dulu ya Teman Pudu, 19 tahun yang lalu tuh sempat rame banget karena dia menggendong seorang bayi yang bernama Lamine Yamal Teman Pudu. Dan ternyata bayi itu sekarang udah 19 tahun which is sekarang menjadi lawannya di final Piala Dunia 2026. Ya Teman Pudu, ini adalah salah satu story yang keren abis ya, karena benar-benar sekarang jadi rame lagi nih menuju Piala Dunia 2026 ya. Karena ini juga ada ya postingannya di USS Fit Teman Pudu, di mana di 2007 lalu kayak rasanya spesial banget Teman Pudu, karena sekarang nih mereka face to face-nya bukan sebagai parents dan anak ya Teman Pudu, tapi sebagai lawan ya. Nah, di bola volley juga sempat kayak gitu Teman Pudu. Kalau misalnya kamu tahu seorang Alvin Daniel Teman Pudu, salah satu pemain timnas dari Indonesia yang waktu ini sempat menang di Asian Cup 2026 sebagai juara satu bersama tim Garuda di Indonesia Teman Pudu. Nah, dia juga sempat nih beberapa waktu yang lalu ketemu sama adiknya menjadi benar-benar saudara ya Teman Pudu. Adiknya namanya Rama kalau nggak salah. Nah, itu mereka bertemu dan dimenangkan oleh Alvin Daniel. Nah, ini gimana kira-kira? Apakah nanti akan dimenangkan oleh Lionel Messi nih Teman Pudu? Atau kira-kira bakal dimenangkan oleh anaknya ini ya Teman Pudu, seorang Yamal?

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Dan di sore hari ini teman Pro 2, sorry. Di sore hari ini ada info yang bisa dibilang mengagetkan kamu sih ya. Karena apa? Karena teman Pro 2 ini akan ada sesuatu yang mengagetkan kamu, di mana pajak teman Pro 2 kembali menuju ke hal yang baru. Gimana kalau misalnya kamu yang senang olahraga, teman Pro 2 salah satunya adalah sepeda. Apalagi nih di RRI Denpasar tiba-tiba banget ada klub sepeda ya, yang baru lagi teman Pro 2 selain bulu tangkis dan juga pilates ya. Dan kita nih penyiar Pro 2 belum ada yang ikut teman Pro 2 kecuali Kak Jeko sama Ronald ya. Nah ini untuk kamu yang baru beli sepeda teman Pro 2, siap-siap ya, karena ini pajak sepeda bakalan dipungut teman Pro 2, dimana dari Kemenhub buka wacana untuk pesepeda bayar pajak. Waduh teman Pro 2, gimana nih, kamu kira-kira siap gak teman Pro 2? Karena pajak yang berlaku saat ini hanyalah pajak pertambahan nilai atau PPN yang dibayarkan di awal saat kamu membeli sepeda baru di toko. Jadi itu sesuai dengan ketentuan barang kena pajak. Nah teman Pro 2, kenapa sih ini pajaknya harus diurus-urus lagi? Karena salah satunya adalah tidak ada kebijakan khusus yang mewajibkan pesepeda untuk membayar pajak kepemilikan ataupun pajak penggunaan jalan. Nah pembelian sepeda di dalam negeri sudah termasuk dari PPN teman Pro 2. Tapi kalau kamu mengimpor sepeda dari luar negeri, itu secara pribadi dan nilainya di atas US$500 teman Pro 2, kamu akan dikenakan bea masuk dan pajak impor. Jadi teman Pro 2, ini info dari Direktorat Jenderal Pajak juga. Kalau kamu pengen punya sepeda nih dengan harga yang signifikan teman Pro 2, kamu diwajibkan untuk memasukkannya ke dalam daftar aset atau harta pada pelaporan SPT tahunan kamu. Jadi gimana nih teman Pro 2? Kira-kira kamu pengen beli sepeda di luar negeri atau di Indonesia? Ya tetap sama aja sih kena pajak teman Pro 2. Jadi mulai sekarang untuk kamu yang punya sepeda, silahkan ditung-tung dulu pajaknya berapa, nanti motornya berapa, mobilnya berapa. Pokoknya semua ini hidup kita adalah untuk pastinya balik lagi ke pajak teman Pro 2. Dan ini adalah something new. Jadi kira-kira menurut kamu gimana? Yay or nay untuk sepeda ini dinaikkan pajak teman Pro 2?

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman

Yes, teman berdua, udah jam 2 nih teman berdua. Of course, we continue with info entertainment. Dan pastiin kamu udah download aplikasi RRI Digital ya teman berdua, karena di sana banyak banget ya kemudahan yang bisa kamu rasakan, mulai dari dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, mau RRI Pro 4, Pro 1 boleh banget, mau Pro yang di Singer aja boleh banget. Pokoknya teman berdua, kamu bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun kamu berada. Jangan lupa ya kepoin website kita di www.rri.co.id, karena di sana banyak banget informasi terkini, berita terkini yang sometimes juga update dari sana teman-teman. Biar makin hits ya kan? Ya gede ya teman-teman, dua di sini aja ya, karena dia bakalan puterin another song special buat kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yes, itu dia satu lagu dari Tulus dengan Teh Hijau, teman 2, salah satu new entry juga. Dan teman 2, there's another new entry nih yang bakal terputar. Tapi teman 2 ini infonya happy banget sih buat kamu, apalagi yang ARMY. Ada apa nih dengan ARMY nih? Ada apa nih Tia? Ada apa ya? Karena teman 2 dari BTS ya, teman 2 akan merilis salah satu hal nih, yaitu adalah video klip teman 2 dari Normal. Yes, Normal ini adalah salah satu lagu dari album terbarunya BTS yang rilis di bulan Maret. Teman 2 nggak lain bukan adalah Arirang. Arirang, Arirang. Nah, itu adalah salah satu di bagian liriknya di Body to Body. Ya, teman 2 ini sudah dipost juga ya di Instagramnya bts.bighitofficial, di mana 07.16 Thursday teman 2 itu adalah waktunya untuk Normal promotion schedule, di mana untuk Normal official teaser sudah meluncur teman 2. Yes, tadi Tia udah sempat lihat ya, tapi cuma secuil doang untuk Normalnya BTS ini teman 2. Namanya juga teaser ya. Tapi kamu harus bersabar ya teman 2, karena untuk video klipnya ini akan bentar lagi meluncur teman 2. Ini sudah meluncur kemarin teman 2, 15 hours ago, dan sudah ditonton sebanyak 2.2 M views ya di YouTube-nya dari Hype Level. Benar-benar bikin rame banget sih teman 2. Dan untuk kamu nih yang pengen nonton official MV-nya, harus bersabar ya teman 2, karena itu ini bakalan diluncurkan besok ya, 17 Juli 2026, di Spotify, dan 19 Juli 2026 di YouTube-nya Hype Labels di 1 PM. Kalau 1 PM-nya di sana, di sini pukul, kalau di UIB sama teman 2, jadi kita bakalan di jam 2 siang. Jadi untuk kamu yang pengen nonton teman 2, mohon bersabar, besok baru ada ya teman 2. Besok deh Tia bakalan update lagi di Info Entertainment teman 2, gimana sih video klipnya dari Normal ini. But sebelum kita nanti mereview dari video klipnya Normal teman 2, mending kita puterin lagunya aja deh. Ini dia salah satu dari BTS songs from Arirang album, ini dia Normal.

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan

101,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, ini dari info tadi kan tentang BTS ya, teman Pro 2, yang akan segera banget nih besok teman Pro 2 merilis video klip dari Normal, salah satu lagu dari Arirang album. Nah, kita geser ke adiknya teman Pro 2 alias Corti. Go! Go! Atau yang acai, yang mana nih yang bisa kamu suka teman Pro 2? But by the way, anyway, Baswe teman Pro 2, ini ada info menyedihkan nih dari Cortis. Karena salah satu bagian dari Cortis teman Pro 2 adalah Kunho. Tangannya ternyata cedera. Aduh, Kunho yang sabar ya. Ini dari bagian dari Cortis ya, of course Kunho teman Pro 2. Karena dia harus menyesuaikan aktivitas dari manggung dan lain-lainnya. Karena tangannya cedera nih, abis jatuh dia teman Pro 2 dan mendarat dengan posisi tangan yang tidak tepat. Aduh, ini dari agensi Big Hit ya, yang saudaraan banget sama BTS sama Pro 2. Ini sudah menyampaikan bahwa Kunho sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Dan setelah menjalani pemeriksaan menyeluruh nih, dia didiagnosis mengalami patah tulang teman Pro 2 di sekitar kedua jari kelingkingnya. Kunho, aduh adik kecil. Nah, syukurnya Kunho sudah mendapatkan perawatan yang diperlukan teman Pro 2 dan saat ini tengah menjalani pemulihan. Tapi nih, untuk dari profesional medis menyarankan dia agar menggunakan gips dan penyangga serta meminimalkan gerakan lengan untuk sementara guna melindungi area yang cedera dan mendukung pemulihan secara penuh, apalagi di tangan ya teman Pro 2. Ya, oleh karena itu teman Pro 2, partisipasi seorang Kunho dalam turnya Cortis dan kegiatan terjadwalannya akan disesuaikan ya dengan kondisi kesehatannya. Apakah sekiranya tangannya masih bisa digerak-gerakin atau memang harus istirahat penuh teman Pro 2. Jadi untuk 18-19 Juli nanti Kunho di 2026 Cortis Tour in Incheon di tanggal 18 dan 19 Juli. Dia tetap akan tampil teman Pro 2, tapi sayangnya tanpa koreografi untuk meminimalkan gerakan lengannya. Jadi teman Pro 2, mari kita doakan ya, semoga Kunho sudah sembuh nanti segera-gera-geranya ya, karena nanti bakalan ada banyak banget event of course. Jadi untuk kamu para fansnya Cortis nih, mohon bersabar ya, karena Kunho nanti full akan duduk sih 18-19 Juli teman Pro 2. Tapi gimana lagi ya?

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

Yes, itu dia tadi ya, salah satu lagu dari Weird Genius, I'll Be By Your Side. Bagus banget sama aku dua, jujur Indonesia banget, indah banget ya. But by the way, Baswe sama aku dua ini ada another indah buat kamu nih. Karena kamu nih, untuk kamu yang suka baca majalah dulu, teman kedua nih, majalah gadis balik lagi loh. Yes, kembali rilis ya teman kedua dalam versi cetak setelah 6 tahun hiatus nih. Bayangin 6 tahun teman kedua, berarti dari 2010 Tapi pikirnya ini 2016, sorry. Berarti terakhir itu 2020 ya, pas COVID-19 teman kedua. Yes, majalah gadis ini kembali hadir teman kedua dengan pastinya dengan banyak sekali gadis sampul teman kedua. Ya, sebelum memang ya kita menggunakan sosial media teman kedua, memang salah satu yang paling sering rame itu adalah majalah ya. Apalagi mak-mak nih yang di era 90-an atau 2000-an dulu teman kedua, nama dari gadis ini pasti udah gak asing lagi sih teman kedua. Dan yes, majalah ini sempat jadi salah satu bacaan favorit remaja perempuan Indonesia ya. Mulai dari bahasan fashion, beauty lifestyle, sampai ajang gadis sampul yang melahirkan banyak nama besar di industri hiburan Indonesia teman kedua. Nah, di 2020 lalu teman kedua, untuk gadis ini berhenti menerbitkan versi cetak dan melanjutkan perjalanannya di platform digital teman kedua. Nah, sekarang balik lagi nih di 2026, akhirnya kembali menghadirkan majalah fisik yang sempat banyak banget dipertanyakan sama pembaca teman kedua. Untuk comeback edisi cetak ini menghadirkan juara satu gadis sampul 2025, yaitu adalah seorang Leticia Joseph yang sebagai cover stars dengan tema social media issue teman kedua. Dan selain cover story teman kedua, edisi terbaru ini juga membahas berbagai topik seputar media sosial, fashion, beauty, lifestyle, hingga cerita dari para alumni dan finalis gadis sampul berikut sebelum. Oh my god, teman kedua ini udah kembali ya di OG 2000 dulu teman kedua. Tapi gimana nih kira-kira? Apakah kamu sudah siap untuk menuju gadis-gadis dengan gadis sampul ini lagi teman kedua? Apakah kamu sudah siap?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: This is your radio.
2: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2

0: Yes, itu dia tadi Barbie Dreams dari 5050. Ya, teman Pro 2, Barbie Dreams. Tapi kita nggak bisa ya tidur dalam mimpi, teman Pro 2. Karena sekarang waktunya udah habis juga nih. Jadi bangun, teman Pro 2. Dan please welcome another penyiar nantinya. Dari jam 3 sampai jam 8 malam, kamu bakal ditemenin sama Mita Wulandari. But for now, dari jam 11 sampai jam 3 adalah waktunya Tia, and the time is up. So teman Pro 2, thank you for listening di siang ke sore hari ini. Semoga kamu enjoy ya dengan apa yang sudah Tia sampaikan, dengan lagu-lagu kece-nya juga. And sorry if there are any mistakes. Selamat Tia siaran di siang hari Midday Chills ini, teman Pro 2. So once again, thank you for listening and sorry if there are any mistakes. Dan besok Tia bakalan balik lagi nemenin kamu di jam yang sama di Midday Chills. So teman Pro 2, Tia langsung aja ya mau pamit undur diri karena waktunya udah habis juga. Udah semuanya Tia sampaikan, everything is wrap. Udah info lokal, info entertainment, info kuliner, info olahraga, dan ada Pro 2 hit list juga. So pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, aku Martia Martugas pamit undur diri. See you again tomorrow in another time. Bye bye.
1: Lights, camera, action.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu melihat laut yang berkilauan seperti bintang di malam hari? Itu bukan sulap, melainkan bioluminescence. Cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup, cahaya ini terjadi melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Seperti yang bisa kita lihat pada kunang-kunang, ubur-ubur, hingga cumi-cumi berpendar. Di lautan dalam yang gelap gulita, 80% makhluk hidup di kedalaman 200-1000 meter memiliki kemampuan ini. Mereka menggunakannya untuk mencari makan, menarik lawan jenis, berkomunikasi, bahkan menghindari predator. Di Indonesia, fenomena ini bisa kamu temukan di pantai Labuan Jukung, Gili Trawangan, hingga Teluk Padangan. Namun, seperti aurora di langit, keajaiban ini tak selalu muncul setiap saat. Jadi, kalau kamu beruntung, bersiaplah menyaksikan keindahan cahaya alami yang menakjubkan.

0: Duh, macet banget sih. Mana sumpek banget lagi siang hari ini.
1: Heho, lagi sumpek. Makanya dengerin Mide Jules. Setiap Senin sampai Jumat dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Info kuliner, olahraga, dan entertainment buat kamu. Mide Jules.
0: Dijelaskan dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar. Selamat sore Tebom Pro 2. How you doing hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat walaupun mungkin hampir rengkat ya. Duh, Mita baru aja menyapa pendengar udah rungkat-rungkat aja nih gak ya Tebom Pro 2. Aku yakin Tebom Pro 2 pada semangat mengais rezeki begitu ya. Karena ya kita tahu ya ini ekonomi apa-apa mahal saya Tebom Pro 2. Jadi memang harus ada yang kita lakukan begitu ya Tebom Pro 2. But anyway, di sini ada aku Mita Wulandari yang bakal nemenin kamu Tebom Pro 2. Sembari kamu mungkin sekarang sudah ada di jalan atau lagi beberes Tebom Pro 2 ya. Kemanapun itu deh ya tujuan kamu. Thank you so much Tebom Pro 2 ya sudah dengerin kita di RRI Pro 2 Denpasar. And Tebom Pro 2, buat kamu yang kepo nih, ke depannya kita bakal ngobrolin apa? Kalau sejam ke depan sih ya, kita bakal masuk ke section informasi lokal ya. Informasi di mana kamu bisa dapetin anything Tebom Pro 2 ya. Sudah pasti hal-hal yang lagi happening terjadi sekarang ya. So buat kamu yang kepo juga, kamu bisa langsung akses ke website kita di rri.co.id or even more better Tebom Pro 2. Kamu download aja aplikasi RRI Digital. Di sana udah lengkap banget ya. Karena apa? Karena di sana Tebom Pro 2 ya. Kamu bisa dapetin berita yang paling update, literally berita nih, berita dari Sabang sampai Merauke bahkan ya Tebom Pro 2. Terus juga kamu bisa dengerin siaran kita tidak hanya RRI Denpasar aja, tapi RRI di Zatu Indonesia. Because this is Radio Republik Indonesia, Tebom Pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perkara sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekarang

Ini teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Bentar, suara aku ini rodok-rodok serak gitu ya. Oke. Ini penyakitnya penyiar enggak akan hilang teman Pro 2. Kita enggak tahu kapan serak seperti kodok, kapan juga hilang tiba-tiba kemiut aja gitu suaranya ya. But anyway teman Pro 2, siapa nih yang tiap malam begadang demi nonton Piala Dunia tahun 2026? Ternyata kalau kita ngobrolin tentang euforia Pildun ya, ini enggak hanya soal oke, siapa nih tim yang maju ke semifinal, ke final atau dukung tim favorit begitu ya. Tapi ternyata ada efek besar yang mungkin enggak banyak orang sadar, yaitu dampaknya ke ekonomi di Indonesia. Karena menurut kajian Kadin Indonesia, demam Pildun 2026 diperkirakan ngebuat perputaran ekonomi nasional tembus lebih dari 5,3 triliun rupiah. Gokil, asli, gokil-gokil ya teman Pro 2. Karena uang itu berputar dari banyak sektor, mulai dari iklan, penyiaran, hotel, restoran, kafe, industri kreatif, sampai UMKM yang kebanjiran pelanggan. Karena apa? Karena banyak acara yang nonton bareng alias nobar teman Pro 2. Coba bayangin ya, setiap kali nobar itu pasti ada yang beli kopi deh minimal, makanan, beli jersey, merchandise, sampai ke usaha kecil yang jualan cemilan ya, cemilan apalagi mungkin ala-ala Pildun buat cookies yang bentuknya siapa? Ronaldo, bentuknya Messi begitu ya, atau Mbappe. Nah, itu ikut laris juga teman Pro 2 ya. Ini juga jadi bukti kalau olahraga punya kekuatan yang luar biasa besar. Tidak hanya menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, tapi juga ngebuka peluang usaha dan menciptakan aktivitas ekonomi di mana-mana. Makanya teman-teman Pro 2, Pildun 2026 tidaknya soal oke, nanti siapa nih yang winner ya, siapa yang menang turnamen, tapi juga tentang gimana sih sebuah ajang olahraga yang paling besar di dunia itu bisa membawa dampak positif untuk banyak orang, bahkan sampai ke Indonesia. Jadi selain seru-seruan ya kita dukung tim favorit, tanpa sadar kita juga ikut jadi bagian dari perputaran ekonomi yang terus bergerak nih teman Pro 2.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, PRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau tadi kita ngobrolin tentang Piala Dunia yang ternyata memberikan benefit ya untuk roda ekonomi di Indonesia. Sekarang masih juga nih seputaran Indo ya, tapi lebih ke pariwisata. Karena apa? Pemerintah resmi menambah 6 negara dan juga wilayah mendapatkan fasilitas bebas visa tunjungan lagi. Kunjungan begitu ya. Ada Turki, Brazil, Peru, Kazakhstan, Belarus, dan Macau. Kebijakan ini berlaku sejak 9 Juli kemarin dan diharapkan sih ya bisa menarik lebih banyak wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat kerjasama ekonomi, investasi, dan hubungan bilateral dengan Indonesia. So ya, semoga makin banyak nih ya wisatawan yang datang ke Indonesia, sektor pariwisata terutama juga perekonomian makin berkeliat dan peluang usaha di berbagai daerah juga ikut tumbuh nih, teman Pro 2.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Segitu dulu informasi lokal di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi di jam 4 sampai jam 5 kita bakalan berdialog ria ya di afternoon tea. To be exact, buat kamu yang kepo topiknya apa, sudah aku floor di Instagram kita @RRI Pro 2 Denpasar. Cuma di sini aja teman Pro 2 ya, temenin aku di 95.3 FM, your truly best friend.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak melakukan aktivitas. Tubuh yang sehat akan

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Kaosnya teman Pro 2 bersama Mita Wulandari di Info Pro 2 hari ini Kamis 16 Juli 2026. Pemerintah sedang mempersiapkan Bali sebagai lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau BFII yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global. Dalam pengembangannya, pemerintah menjadikan Dubai International Financial Center atau DIFC sebagai benchmark karena dinilai berhasil mentransformasi Dubai menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka yang ada di dunia. DIFC menawarkan berbagai keunggulan antara lain insentif pajak korporasi hingga 0% selama 40 tahun, menjadi pusat aktivitas lebih dari 50 ribu profesional, serta dikenal sebagai Wall Street of Middle East, Africa, and South Asia. Dengan mengadopsi praktik terbaik tersebut, BFII di Bali diharapkan mampu menarik investasi global, memperdalam pasar keuangan domestik, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan internasional. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Doni Oskarnya mengatakan BFII bukan sekedar membangun kawasan keuangan, tapi juga membangun kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dengan ekosistem yang kompetitif dan berstandar global, pihak tersebut ingin menghadirkan lebih banyak investasi yang memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Bali mendorong penghapusan istilah sekolah favorit di Bali. Anggota Komisi 4 DPRD Bali, Agung Bagus Trichandra Arka alias Kung Cok mengatakan, ada banyak faktor yang membuat istilah sekolah favorit masih melekat di benak masyarakat. Salah satunya adalah lokasi pembangunan sekolah. Menurut Kung Cok, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah sekolah seperti di Karangasem kesulitan mendapatkan murid karena lokasinya yang cukup jauh. Selain lokasi sekolah, beliau juga menyoroti jurusan di sekolah kejuruan yang dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan minat anak di wilayah setempat. Menurutnya, Komisi 4 DPRD Bali sedang menggodok penghapusan istilah sekolah favorit agar tidak hanya melekat pada sekolah tertentu saja, dan hal itu menjadi catatan bagi legislatif dan eksekutif untuk dikaji lebih lanjut. Demikian informasi di hari ini, Temu Pro 2, hari Kamis 16 Juli 2026.

0: Take-off position, cabin crew, take your seat for take-off.
1: Aduh, Kak, boleh ke toilet nggak sih?
2: Tunggu sebentar ya, Kak. Habis ini masih ada afternoon tea.
1: Ya udah deh.
0: Selamat sore para pendengar yang terhormat. Selamat datang di Afternoon Tea dengan frekuensi udara 95,3 FM. Kami angkasawan angkasawati yang bertugas siap menemani kamu. Siaran akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Ini teman Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kali ini teman Pro 2 aku tidak sendiri ya. Kita bakalan ngobrol bareng, terutama nih teman Pro 2 kalau setiap hari Kamis biasanya kita bakal ngobrolin tentang bisnis begitu ya, wirausaha teman Pro 2 ya. Karena zaman sekarang aku yakin banyak banget teman Pro 2 yang sudah banyak ya punya bisnis, either itu bisnis yang memang dijalankan bareng keluarga atau memang merintis dari nol nih ya teman Pro 2. Oke, sekarang kita bakal ngebahas tentang menumbuhkan jiwa wirausaha sejak muda teman Pro 2 ya. Especially bakalan mengulik nih peluang bisnis properti seperti apa di Bali. Dan hari ini sudah hadir teman Pro 2 ada Niloh Putu Dea Adinda Putri, biasa dipanggil Dea. Selamat sore Dea.
1: Sore Kak.
0: Iya Dea, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, lumayan.
0: Iya, kok lumayan sih? Kenapa tidak luar biasa gitu? Kenapa lumayan? Stres ya mikirin bisnis ya?
1: Karena kena macet.
0: Oh gitu, macet ya. Iya sih, emang Bali macet banget ya teman Pro 2. Tapi happy banget ya Dea tidak melunturkan semangatnya, yeah. Nggak muter balik begitu ya ke rumah, aduh macet pulang aja. Jangan gitu ya Dea ya, yeah. Thank you ya Dea sudah berbagi waktunya di sini. Ini anyway, kita tadi udah ngobrol ya off air, katanya dia ini punya bisnis properti, betul?
1: Yes.
0: Iya, to be exact, ini bisnis properti apa? Ini kan properti banyak banget ya, ada villa, ada mungkin rumah klaster atau gimana ini nih ya, boleh cerita dong?
1: Aku sebenarnya punya villa Kak, tapi aku juga punya kos-kosan untuk pendapatan bulanannya gitu. Jadi kalau yang villa ini kebetulan dia pemasukannya tahunan lah kalau dibilang, karena dia disewa tahunan gitu.
0: Gitu, luar biasa ya. Ini sebenarnya adalah keinginan aku juga menjadi ibu kos begitu ya, tapi ibu kos yang baik, bukan ibu kos tiri. Bener-bener cita-cita ibu-ibu semua nih ya, punya kos sekian pintu. Jangankan 10 pintu, 3 pintu aja di Bali kayak udah sugih mendung-dung gitu ya teman Pro 2. Oke, sesuai dengan judulnya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha sejak muda. Tapi aku mulai dulu nih sama Dea, kenapa akhirnya memutuskan untuk bisnis kos-kosan aja, properti aja? Kenapa nih? Apa yang mendasari Dea untuk punya bisnis ini?
1: Oke, itu kan karena aku kebetulan tinggal di Canggu ya, Kak.
0: Oke, Canggu.
1: Jadi itu lumayan banget kalau kita buka kos-kosan buat mungkin ada anak-anak muda yang lagi magang atau DW di Canggu. Itu pasti mereka perlu banget tempat tinggal sementara. Jadi that's why kenapa aku memutuskan untuk bisnis kos-kosan ini. Nah, kalau dari villa itu karena kan di Canggu itu banyak buat bule ya.
0: Betul.
1: Jadi ya banyak lah yang nyari-nyari villa seperti itu. Terus tapi ini aku khususkan untuk yang digital nomad atau yang tinggal lama gitulah di Bali. Jadi itu kenapa aku buat villa dan kos-kosan.
0: Di balik hasil-basil Canggu dan macetnya Canggu, Dea pandai ini mengambil peluang ya teman Pro 2. Betul, emang kita harus jeli begitu yang ngelihat peluang begitu ya teman Pro 2. Apalagi ya kita tahu ya bisnis villa, properti apapun di Bali pasti udah banyak banget begitu ya. Apalagi juga ini lucu banget nih ya teman Pro 2. Aku sering banget mendengar teman-teman aku yang rata-rata baru pindah ke Bali, mereka bilang lebih gampang nyari kerja ketimbang nyari kos-kosan di Bali. Gitu ya, bener ya?
1: Iya, karena itu jujur banget itu pada rebutan Kak.
0: Rebutan.
1: Jadi kayak nyari di sini terus penuh, mereka lagi nyari gitu. Jujur kadang aku kasihan sih karena udah penuh tapi kayak aduh mereka perlu banget lagi.
0: Iya, bener banget ya teman Pro 2. Ini memang dilema kita semua ya. Cuman bersyukurlah ya kita orang Bali juga enggak kalah begitu ya kalau kita ngobrolin bersaing secara bisnis dengan orang luar, karena banyak banget ya pemilik villa ternyata bule-bule juga ya. Kos-kosan ternyata juga bukan orang Bali yang punya. Tapi syukurnya ada nih anak-anak muda yang akhirnya berani kita bisnis properti walaupun mungkin modelnya agak begitu ya. Tapi bener ya, karena aku banyak juga dengerin teman-teman aku yang memang dia melanjutkan bisnis orang tuanya, ada juga yang merintis dari nol. Kalau modal di awal untuk bisnis properti apalagi kos-kosan lah ya, itu lumayan banget. Bener ya, lumayan banget ya.
1: Lumayan sih Kak, tapi ya pendapatannya juga oke.
0: Oke ya. Tapi kalau untuk returnnya cepat apa gimana nih?
1: Tergantung sih kak, kalau kan tergantung market lagi ya, yes, baliknya gitu. Tapi ini lumayan sih,
0: lumayan banget ya. Iya, apalagi di Canggu, balik lagi di Canggu, say, ibu kota banget. Canggu. Itu dia tahun kedua. Oke, ini ceritanya deh ya, memang rintis dari nol apa melanjutkan bisnis dari keluarga ataupun orang tua nih?
1: Oke, melanjutkan sih sebenarnya kak.
0: Iya, tapi ya walaupun melanjutkan tetap aja itu punya kita jadi tahun kedua. That's the point ya. Oke. Tapi waktu pertama kali nih akhirnya terjun ke bisnis properti itu diajarin sama orang tua berarti, atau mungkin ya udah kita nyoba-nyoba aja deh gitu ya, mencari peluang sendiri apa gimana nih?
1: Awalnya sih itu aku dimulai dari yang kecil dulu diajarinnya terus tapi waktu SMA ya itu udah mulai diserahkan ke aku.
0: Okay.
1: Jujur agak deg-degan karena siap nggak ya gitu. Tapi untungnya udah diajarin dulu dari kecil gitu, jadi ya astungkarenya udah siap lah sekarang.
0: Itu dia. Tapi sejauh ini tantangan yang dia rasakan apa nih selama berbisnis properti ini di Bali nih, gimana dia?
1: Tantangannya pertama persaingannya,
0: yes,
1: itu sangat amat banyak banget. Tapi gimana aku caranya supaya lebih menarik daripada yang lain gitu. Terus tantangannya mungkin di banyak ya yang nyari itu yang estetik yang kayak gitu-gitu kalau khusus villa itu. Tapi aku nawarin solusi gimana sih caranya kita buat yang estetik tapi juga nyaman buat mereka gitu.
0: Iya. Oke. Ini kita ngebahas villanya dulu deh. Berarti untuk villa sendiri modelnya gimana nih? Tropical kah atau minimalis atau gimana nih?
1: Kebetulan yang pertama itu minimalis.
0: Minimalis. Oke.
1: Yang kedua baru tropical dia.
0: Oke, baik. So far untuk kos-kosan berapa pintu nih sudah punya di Cenggu?
1: Kos-kosan itu ada 9 kos biasa, tapi
0: baik.
1: 2 yang elit.
0: Elit apa tuh bedanya antara biasa dan elit tuh?
1: Kalau yang biasa itu ya seperti pada umumnya yang reguler, tapi kalau yang elit itu dia ada furniturnya kak, ada kasur, ada AC, lemari, kayak gitu-gitu.
0: Oke. Yang reguler berarti yang kosongan berarti gitu ya. Oke, tapi itu lumayan banget ya, Bu Brodo, ini ekonomi susah banget cari kos. Mungkin teman aku banyak banget yang mereka kuliah juga gitu ya di Bali, misalkan di pusat kota begitu. Aduh, di pusat kota tuh mereka udah cenat-cenut, di mana nyari kos begitu. Gak apa-apa deh di Cenggu, yang penting kan bisa kemana-mana ya teman Brodo. Cuman minusnya itu, ya itu macet ya. Itu dia
1: benar,
0: sih.
1: Gak
0: apa-apa deh, yang penting dapat gitu ya teman Brodo. Oke, ya. Tapi kalau misalkan kita ngobrolin tentang bisnis properti ya, apalagi di Bali, gimana nih dia ngelihat peluangnya, apakah semakin menjanjikan atau hari ini makin banyak pesaing nih, agak susah nih, gimana dia?
1: Sebenarnya menurut aku lumayan menjanjikan dan menguntungkan ya, karena jujur aku ngelihat makin kesini tuh makin banyak yang kayak merantau ke Bali gitu, jadi pasti mereka sangat memerlukan tempat tinggal sementara gitu kan. Terus bule-bule juga aku ngeliat lumayan banyak yang memutuskan untuk stay di Bali gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya oke sih untuk bisnis properti ini gitu.
0: Iya sih teman Brodo, bener banget. Ini ekonomi ya. Tapi ini ada juga teman Brodo yang kepo begitu ya. Sebelum kita betul-betul terjun nge-handle bisnis properti, hal apa aja sih yang harus kita pahami terlebih dahulu? Gimana nih menurut pengalaman dia?
1: Oke, kalau aku yang pastinya modal dulu ya.
0: Iya, itu dia modal.
1: Terus abis itu kita modal mental itu sih yang penting ya. Terus selain itu aku juga belajar gimana kita ilmunya. Abis itu marketing itu penting banget sih kak. Karena
0: marketing
1: tanpa itu nggak bisa juga kan. Takutnya nggak laku gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi kenapa aku menganggap marketing itu sangat penting juga. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu sih yang paling penting menurut aku.
0: Oke. Itu dia teman-teman Pro 2 ya, apa-apa pasti hubungannya dengan marketing yeah. Begitu ya, pemasaran terus ya. Kayak bayangin aja kamu berjualan tapi kamu gak tahu nih pasarnya siapa begitu ya, cara ngejualnya bagaimana ya, itu fatal banget teman Pro 2 ya. Oke, nanti di sesi kedua kita bakal lebih membahas ke strateginya deh ya nih, khususnya di marketing ya, untuk ngejualin bisnis propertinya seperti apa ya. Oke, teman-teman Pro 2 saja di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM Maju Masyarakat.

0: Radio.
1: Moshi Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari. Hey teman Pro 2, masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masih barengan sama Dea, iya, aka Ibu Kos 9 pintu ditambah 2 yang elit. Bener ya? Berarti total 11 dong kosnya ya?
2: Iya.
1: 11 pintu. Kalau untuk villanya berapa nih?
2: 2 kak.
1: 2? Ah, oke, okay, baik. Total ya 11 pintu lah ya Ibu Juragan ini ya, teman Pro 2. Oke, kita mau nanya dulu nih sama Dea. Kira-kira setelah kamu menjalani bisnis properti ini, ya ada gak sih momen tersulit yang kamu temui begitu kemarin, dan pesan berharga apa nih yang bisa dipetik dari sana? Mungkin ketipu atau gimana deh ya? Gimana nih?
2: Okay, itu tuh kapan ya? Kayaknya tahun lalu.
1: Tahun lalu,
2: akhir
1: okay.
2: tahun lalu itu waktu villaku ini baru jadi. Itu kan kita mutusin buat weekly atau monthly aja.
1: Okay.
2: Gitu. Udah beli furniture-nya full gitu. Tinggal kita marketing, tinggal cari penyewa aja, itu ternyata nggak laku.
1: Nggak laku.
2: Nggak laku. Nggak ada yang minat ini gitu.
1: Okay.
2: Terus kita putar otak lah, karena yang sebelum-sebelumnya itu kan di kosongan ya, di sewanya.
1: Yeah.
2: Nah, itu per tahunnya, kalau kosongan itu per tahun. Pas kita mau giniin kosongan per tahun, itu langsung ada.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Makanya aku kayak, itu furniture-nya dibawa kemana? Soalnya bulenya itu mintanya nggak mau isi furniture gitu.
1: Okay.
2: Jadi terpaksa deh itu dibawa semua ke rumah gitu. Tapi ya sungkarnya laku ya akhirnya, walaupun kita harus banting lagi opsinya. Itu jujur lumayan kaget ya waktu itu, karena kayak kita udah nentuin mau weekly, mau monthly, tiba-tiba gak laku, terus tiba-tibanya kosongan diminta. Okay deh, furniture-nya pakai di rumah.
1: Di rumah aja. Okay, ini unik ya. Ternyata berarti kita bisa ngambil kesimpulan walaupun tidak semuanya betul, kalau bule-bule ya, atau mungkin di Getang Lombat itu mereka hanya perlu okay, space-nya aja nih ya, villanya aja kosongan tanpa furniture, karena mereka sudah bawa sendiri gitu mungkin ya. Oh, okay, catat teman Pro 2 ya. Jadi biar nggak bingung, udah kagok berapa ratus juta begitu kan keluar duitnya lah. Ternyata nggak ada yang mau. Agak pening begitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, itulah bisnisnya. Memang kita harus ada anggapannya kayak trial errornya begitu ya, so far. Oke, nah ini juga nih menghadapi kompetitor lainnya ya, yang mungkin sudah lebih senior atau lebih banyak begitu, punya villa, punya kos-kosan. Kalau dia sendiri ada nggak sih strategi unik begitu ya dalam memasarkan either itu kosnya ataupun villanya? Kalau dia sendiri gimana nih?
2: Sebenarnya itu aku dibantu sama agent juga sih kak.
1: Oke, okay, ada agentnya.
2: Itu jadi nanti tinggal kita serahkan ke agentnya untuk marketing. Jadi lumayan efisien jadinya dan efektif juga. Jadi nanti tinggal agentnya yang memasarkan dan mencarikan penyewa gitu. Jadi tinggal kita itu membuat keputusan akhir aja sama seperti ya MOU gitu juga. Itu aja sih untuk di keputusan aja kita nanti sama deal-dealan harga gitu.
1: Oke, itu dia. Yang memang kalau kita berbisnis nggak bisa berdiri sendiri ya, teman Pro 2 pasti harus ngajak either itu agent atau mungkin pihak ketiga, keempat, keberapa begitu ya. Yang penting ya ini harus ada deal-dealan yang jelas di awal seperti apa, biar nanti nggak terjadi sesuatu gitu lah, kita yang salah gitu ya teman Pro 2. Emang agak tricky sih ya, apalagi bisnis properti nih teman Pro 2 ya. Dan karena Dea ini kan masih kuliah ya, gimana nih cara bagi waktu antara okay, kita belajar nih kuliah ya selagi mahasiswa, sama satu sisi menjalankan bisnis juga, apalagi properti ini cukup berat nih, gimana Dea?
2: Ya aku lumayan gini ya, agak sibuk sebenarnya. Kita kan sebagai hidup di Bali agak ada ngayah juga.
1: Bener,
2: ya kak.
1: Itu dia, iya itu dia PR-nya.
2: Tapi itu aku juga untungnya keluarga aku mengerti. Jadi di mana aku masih kuliah, mereka menghandle kalau di saat aku lagi kuliah gitu atau lagi ada kesibukan dalam organisasi gitu misalnya. Jadi itu keluarga dulu yang menghandle, tapi kalau untuk di saat aku tidak sibuk dan ada waktu luang, itu aku yang ngehandle. Jadi seperti ada yang kayak misalnya kemarin itu ada bayar membayar itu, aku yang ngehandle dulu karena ya,
1: ya begitulah hidup ya,
2: terbatas di bahasa, jadi iya, aku iya, bisa menolong gitu.
1: Okay,
2: sebagai iya, Gen Z.
1: Iya. Oke, okay, ya memang itu ya, tabung pro 2 berarti kemampuan kita untuk speaking juga sangat iya, penting ya. Harus ya, apalagi memang targetnya kan bule ya.
2: Iya.
1: Mostly bule dari mana? Nih, dari apa, Rusia kah atau dari mana yang banyak?
2: Kalau di Canggu kebetulan lagi banyak Rusia.
1: Rusia. Oh, oke, oke, oke.
2: Itu dan jujur bule-bule Rusia itu lagi bangun usaha lumayan banyak di Bali.
1: Oh. Oh,
2: khususnya di Canggu, okay, makanya itu aku baru tahu juga. Oh, ternyata banyak juga ya Rusianya gitu. Tapi untuk khususnya penyewa di villa aku ini kebetulan Korea, Kak.
1: Korea.
2: Yeah.
1: Oke. Annyeonghaseyo gitu ya, teman bro.
2: Opa, opa.
1: Ini benar. Tapi ini opa-opa atau bukan nih?
2: Opa.
1: Opa. Oke, okay, baiklah. Kita sebagai juragan ini senang begitu ya melihat penyewa. Waduh, yeah, ada opa gitu ya, teman bro. Oke, tapi so far nih dalam pengalamannya Dea untuk mengelola properti khususnya kos-kosan, villa, pernah nggak sih dapat konsumen yang PHP? Dalam artian kayak udah banyak maunya nih, ada kita udah menyiapkan ini, taunya hit and run gitu, kabur dia, pernah nggak?
2: Kalau itu nggak ada sih Kak, tapi ada yang bawel,
1: sebenarnya
2: dan agak kepala batu gitu.
1: Oke, okay, gimana tuh cerita-cerita?
2: Jadi ini, dia itu minta desainnya kan seperti ini gitu. Okay. Dia itu udah booking dari sebelum jadi kan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Udah sewa dari sebelum jadi. Nah, dia itu ngasih kayak aku mau villanya seperti ini gitu. Dikasih tahu lah ini tuh enggak bisa karena lembab di sini.
1: Iya,
2: gitu,
1: iya, oke. Okay.
2: Nanti bocor gitu. Tapi dia enggak, dia kekeh gitu. Terus waktu musim hujan kemarin ini bocorlah temboknya. Terus kakekku ngomel-ngomel karena bulenya bilang gitu, udah dibilang jangan pakai yang kayak gitu, kan bocor gitu. Ngomel kakekku, aku langsung kayak, yaudah. Lumayan, lah kayaknya mintanya pas itu kayak gitu gitu, harus terima
1: betul,
2: resiko dong gitu.
1: Betul, betul.
2: Tapi
1: betul,
2: ya gimana lagi, kita sebagai owner yang baik hati dan sabar gitu. Jadi kita memaklumi, bukan memaklumi sih, sabar aja,
1: sabar,
2: dan
1: betul,
2: kasih tahu dengan baik gitu.
1: Iya, itu dia teman-teman pro 2 yang buat kita pending juga adalah kemauan dari klien ya.
2: Iya.
1: Apalagi kliennya sebelum jadi udah minta begitu ya. Kita senang, cuman ternyata titik pegangnya banyak banget nih. Ternyata cukup merugikan dan buat kita aduh, kan udah dibilangin Pak begitu ya. Iya, sering banget terjadi. Iya, itu dia. Dan kita pengen tahu nih role modelnya Dea nih dalam berbisnis properti siapa nih?
2: Kalau aku siapa ya?
1: Mungkin orang terdekat deh akhirnya. Oke, aku mau bisnis properti akhirnya gitu.
2: Kalau orang terdekat mungkin itu dari sepupunya bapak aku.
1: Oke.
2: Itu dia lumayan sukses di properti juga khususnya. Okay. Dan hampir mirip sebenarnya usaha kita itu karena keluarga juga kan. Jadi ya aku ngelihat dia, oh dia bisa nih buat usaha yang hampir mirip sama kita,
1: okay,
2: dan sukses gitu. Jadi aku terinspirasi dari sana, gimana sih caranya supaya aku bisa juga sukses kayak dia. Tapi bukan dalam hal iri ya, itu dalam hal positif. Tapi ya itu sih supaya jadi motivasi juga buat aku karena lumayan seneng juga ngelihatnya gitu.
1: Emang sih ya tuh produk pengaruh dari orang terdekat, lingkungan itu kerasa banget dampaknya. Jadi pandai-pandailah kalian itu ya melihat dan mungkin berbaur begitu ya tuh produk dengan orang-orang terdekat kamu. Memang sih kita terkadang nggak bisa melihat apakah orang itu iri atau termotivasi begitu ya sama kita ya. Itu garis batasnya tipis banget nih. Kadang kalau kita bilang orang Bali itu itu bakat di riang pisage gitu ya. Gimana ya, bukan juga sih, kayak kita termotivasi ya. Oh yaudah deh, kita akhirnya berusaha untuk belajar juga ya, walaupun mirip-mirip, bukan yang plak ketiple ya. mirip-mirip, akhirnya oke, kita mau berusaha segala macam, itu pun juga ya masih ada hubungan keluarga, sekiranya ada gimana-gimana kan masih bisa kontak-kontakan ya, begitu ya teman pro 2 ya. Memang sih ya, ternyata sudah ada gen dari keluarga ya, itu dia sebenarnya yang paling penting ya, dari bibitnya sudah ada, bebet bobot juga udah ada, tinggal dikembangin lah teman pro 2 ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang sekiranya punya keluarga begitu ya, apalagi punya orang tua yang ini sudah punya bisnis apapun ya, tidak hanya properti, tidak hanya mungkin di perkebunan atau di mana, bisnis apapun ya, selagi itu sudah mengakar di gen kamu, siapa tahu kamu bisa melanjutkan itu ya kan, seperti dia ini ya. Oke teman pro 2, kita bakal break sekali lagi, nanti di sesi ketiga kita bakal dengerin pesan dari dia buat kamu teman pro 2 yang sekiranya akan merintis karir terutama di bisnis properti ya, di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan.
1: Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Sementara itu, pada DBD yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, dan bahkan kematian. Jutaan kasus infeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. DBD paling sering terjadi di Asia Tenggara, pulau-pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru, termasuk wabah lokal di Eropa dan bagian selatan Amerika Serikat. Cara terbaik untuk mencegah infeksi adalah dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi populasi nyamuk.

0: Nih teman Pro 2 yang masih joinan di sini ya di RRI Pro 2 Denpasar, dan kita sekarang udah di akhir section ya, masih barengan deh ya teman Pro 2 ngebahas bisnis properti di Bali nih seperti apa. Kalau tadi di sesi pertama kedua kita udah mendengarkan bersama ya tantangannya seperti apa, terus keluh kesah saya deh nih selama berbisnis di Bali kayak gimana teman Pro 2 ya. Nah sekarang kita mau nanya nih ke deh ya, kalau semisal ada teman Pro 2 nih yang pengen ngerintis jadi agen properti kayak Dea nih, atau mungkin ngebisnis di bidang lainnya ya, kira-kira langkah pertama apa sih yang harus dilakukan sama teman Pro 2? Silakan Dea.
1: Kalau untuk aku ya, itu pesan-pesan buat teman Pro 2 itu jangan pernah takut buat nyoba, karena kalau kita nggak nyoba kita nggak bisa belajar dari yang namanya proses. Jadi menurut aku proses dan pengalaman itu sangat amat penting dalam kita membangun bisnis, bukan cuma bisnis di properti aja ya. Gitu, jadi jangan pernah takut buat nyoba dan mau terus belajar dan juga mengevaluasi. Jadi kalau kita ada kesalahan-kesalahan itu bisa dievaluasi buat kedepannya gitu. Jangan karena kita gagal terus kita langsung kayak aduh males deh bisnis lagi gitu, kapok gitu, jangan. Gitu sih. Jadi dari aku sih yang penting kita mau nyoba dulu, ada niatan buat belajar terus menerus gitu aja sih kak.
0: Emang ya teman Pro 2, kalau kita memulai sesuatu pasti ada jatuh bangunnya ya, nggak mungkin yang langsung sempurna, karena yang sempurna hanyalah rokok. Kita belum bisa sempurna, yang sempurna itu rokok saja teman Pro 2 ya. Dan iya, kalau kita ngobrol tentang bisnis itu pasti ada aja hal yang buat kita aduh kapok begitu. Jangankan bisnis ya, kita kuliah deh mungkin ada matkul yang buat kita kapok, akhirnya udah hilang begitu ya, akhirnya nembuslah semester 14 begitu ya. Jangan sampai teman Pro 2 ya. Oke, terakhir kita pengen tahu nih, apa sih harapan ke depan begitu ya, atau mungkin mimpi besar Dea yang pengen Dea capai dalam bisnis Dea ini. Silakan Dea.
1: Oke, yang pastinya aku pengen sukses. Kayak
0: yes, kita semua pengen sukses ya. Amin, Astagara. Terus gimana ini?
1: Astagara Mesari ya. Tapi di luar itu aku juga pengen buat bisnis yang di luar dari bidang properti gitu sih. Aku lumayan tertarik sih buat nyoba-nyoba bidang lain juga gitu.
0: Oke, contohnya yang terdekat pengen buat apa nih?
1: Jujur aku itu pengen buat kayak kafe atau coffee shop gitu.
0: Oh, oke.
1: Cuman itu udah lumayan familiar ya di Canggu.
0: Iya, betul.
1: Terus aku tercetuslah ide-ide, mungkin teman-teman Pro 2 bisa juga ya bangun ini. Jadi dia itu kayak tempat penitipan gini, kayak koper gitu kak, aku lupa lagi apa nama bisnisnya.
0: Iya, iya.
1: Kayak gitu, jadi dia tuh kayak loker-loker gitu, kita menyewakan gitu, nanti di bule-bule gitu atau yang nomad itu bisa dia menitipkan koper di sana atau barang-barangnya gitu. Gitu, jadi nanti ada jasa antar jemput barangnya gitu. Cuman ya itu cukup tricky ya, karena buat aku, karena itu aku kan di Canggu ya. Itu lumayan, kalau seandainya aku buka di dekat bandara itu mungkin lumayan menguntungkan ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau di sini mungkin aku mikir solusinya lagi nanti gitu.
0: Iya, memang sih ya teman Pro 2, kalau kita ngobrolin bisnis itu harus pandai melihat masalah apa yang bisa kita selesaikan. Nah, itu dia ya, jadikanlah itu ladang bisnis. Karena banyak juga teman aku yang dia buat bisnis itu karena FOMO ya.
1: Iya.
0: Ikut-ikutan teman. Iya, kalau memang saat itu solusi terbaik adalah bisnis yang ditawarkan oleh teman aku begitu ya. Kalau tidak, gimana dong? Gak laku dong ya. Itu dia teman Pro 2 ya. Oke, itu dia ya dialog kita di sore hari ini, berengin sama Dea aka Juragan Kos dan Villa di Canggu. Thank you Dea ya.
1: Thank you juga.
0: Sudah meluangkan waktunya hari ini. Semoga kos-kosannya bisa berkembang, pernapinya jadi 100 pintu ya. Astungkar. Villanya juga pernapinya jadi 10, 20, bahkan puluhan di Canggu ya. Astungkara ya. Oke, itu dia itu Bob Brodo, semoga kamu mendapat ilham begitu ya di sore hari ini. Dan sekiranya teman Brodo yang pengen belajar buat bisnis, jangan takut untuk mencoba. Banyak kok bisnis yang tidak memerlukan biaya yang gede banget begitu ya. Mungkin bisa bisnis F&B atau bisnis yang lain, patungan sama teman juga bisa teman Brodo ya. Intinya jangan takut untuk belajar dan mencoba lagi. Itu dia. Oke, thank you so much teman Brodo. Kita tutup ya after nanti di siang hari ini. Buat kamu yang ketinggalan gak apa-apa, kamu bisa streaming aja di laman Facebook kita di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat melindungi kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat

Kita mau produk masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kita bakal balik lagi ke section informasi lokal ya di jam 5 sampai jam 7 malam nanti. So make sure jangan kontak di frekuensi di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Ingin teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang demen banget jalan-jalan bepergian ke Kota Kembang, uhuy ya, ini Kota Bandung. Bandung pokoknya mah ini best banget memang ya. Karena di sana udah murah, makanannya banyak, hiburan juga banyak banget teman Pro 2 ya. Cuman semenjak Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak beroperasi, jadi kita ke Jakarta dulu nih, ke Jakarta terus naik bus ke sana. Double kan ya biaya transportnya. Ih, mahal betul memang teman Pro 2. Cuman ya, sekarang Bandara Husein Sastra Negara Bandung ditargetin kembali beroperasi per 17 Agustus 2026 secara bertahap. Sebelum nantinya melayani penerbangan penuh pada 17 September 2026. Dan sejumlah maskapai kayak Garuda Indonesia, CityLink, Super Airjet, Wings Air, Transnusa, hingga Scoot juga sudah menyatakan minat untuk beroperasi di bandara ini. Ya, harapannya sih ya, dengan aktifnya kembali Bandara Husein bisa mempermudah akses transportasi. Terutama mungkin yang paling aktif itu kalau nggak dari Bali ke Bandung, terus dari mana ya, Jakarta ke Bandung itu sudah pasti ya. Bahkan dulu orang-orang tuh pada banyak banget yang bela-belain kayak terbangnya ke Bali dulu atau terbang ke Jakarta dulu biar bisa ke Bandung gitu ya teman Pro 2. Cuma entah kenapa kemarin ditutup ya, mungkin ada trouble, the problem yang tidak kita ketahui teman Pro 2. Akhirnya okay, di stop lah itu ya teman Pro 2. Ya, akhirnya ya doa kita diijabah semuanya, 17 Agustus mulai beroperasi ya. Dan ya, kita juga berharap dengan meningkatnya konektivitas penerbangan, ini juga sekaligus bisa mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi yang ada di Bandung serta Jawa Barat teman Pro 2.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Yang kita mau Pro 2 masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Banyak banget yang berandai-andai Indonesia bisa nggak ya tembus Piala Dunia. Sebenarnya untuk peluang tampil tentunya ada banget teman Pro 2 dan justru makin besar. FIFA dikabarkan akan mengkaji usulan penambahan peserta putaran final menjadi 64 ya to be exact setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Nah, Presiden FIFA Gianni Infantino menilai langkah ini bisa memberi lebih banyak kesempatan bagi negara di seluruh dunia untuk tampil di panggung sepak bola paling gede sekaligus meningkatkan perkembangan sepak bola global. Nah, kalau usulan ini betul-betul disetujui, negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia tentu punya peluang yang semakin besar, semakin terbuka untuk mewujudkan mimpi tampil di putaran final Piala Dunia pada edisi mendatang nih, teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Tapi teman Pro 2 kita akan break sebentar ya, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama Puji Trisandi dan juga Azan Maghrib. So make sure teman Pro 2 jangan kontak-kontak frekuensi. Untuk cuap-cuap aku masih nemenin kamu ya sampai nanti di jam 7 malam. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kesucian.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

sama Prodo yang masih jinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Ada aja ya, ini ternyata warganet Indonesia menjadi salah satu negara yang paling kreatif. Literally kreatif sama Pro 2, karena ini kita ngobrolin tentang pemanfaatan teknologi AI di Asia Tenggara. Based on laporan dari Mbah Google ya, pengguna di Indonesia menghasilkan sekitar 9 juta gambar AI setiap hari dan menjadi yang tertinggi di Southeast Asia. Menariknya lagi, sekitar 82% penggunaan Gemini dilakukan lewat smartphone, sementara mayoritas penggunanya memilih berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan kalau AI kini ya nggak hanya jadi alat untuk membantu menyelesaikan pekerjaan kamu, tapi juga sudah jadi teman ya, teman untuk berkreasi bagi banyak anak muda di Indonesia. Mulai dari ngebantu ngebuat ide konten, desain, sampai berbagai karya kreatif lainnya loh teman Pro 2.

Tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar. Di balik gonjang-ganjing kenaikan harga barang terutama BBM Tambun Pro 2, ternyata pemerintah menetapkan harga khusus BBM solar sebesar Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan untuk membantu menekan biaya operasional melaut. Sementara itu, Tambun Pro 2 ya, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT tetap bisa menikmati solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter. Nah, menariknya lagi, program ini didanai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, bukan dari APBN ya. Kita juga berharap ya, ini dapat menjaga produktivitas nelayan sekaligus mendukung ketahanan sektor perikanan nasional di tengah gonjang-ganjingnya harga energi nih, Tambun Pro 2.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Mohandas Karamchand Gandhi, atau yang lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi, merupakan seorang pemimpin dunia dengan sifatnya yang menginspirasi. Tokoh kemerdekaan India ini menjadi teladan karena kesederhanaan hidupnya dan pemikirannya yang brilian. Gandhi memiliki prinsip hidup bahwa engkau haruslah hidup seperti kau akan mati di keesokan hari, dan belajarlah seperti engkau akan hidup di dunia ini selama-lamanya.
0: Maju terus, pantang mundur.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852 hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak khayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

0: gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di malam hari ini, Ronald akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, pemerintah menyiapkan pembentukan International Financial Center atau IFC di Bali. Pembentukan sebagai upaya menarik lebih banyak investasi global masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, kawasan pusat keuangan internasional tersebut direncanakan berada di 2 hingga 3 lokasi di Pulau Dewata. Menurut Airlangga, pemerintah saat ini masih menyusun landasan hukum serta ekosistem infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung operasional IFC tersebut. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Prastikalinggih di tempat terpisah menyambut baik rencana pembentukan 3 pusat keuangan internasional di Pulau Dewata. Namun, ia berharap lokasi pusat keuangan internasional tidak di Bali Selatan. Sarannya itu sebagai upaya mewujudkan pemerataan ekonomi di Bali. Menurutnya, ketimpangan ekonomi saat ini sudah berdampak besar terhadap tatanan sosial masyarakat di Bali. Di informasi kedua teman Pro 2, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kesiapan mempercepat transisi energi bersih di Bali melalui peningkatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap dan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Menurutnya, kedua program tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara bersamaan untuk mewujudkan Bali yang mandiri energi sekaligus ramah lingkungan. Koster juga mengatakan percepatan penggunaan energi bersih di Bali, khususnya di daerah, membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, serta PT PLN. Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat harus memberikan kepastian agar daerah yang siap bergerak tidak terhambat oleh regulasi yang berubah-ubah. Ia menilai arahan Presiden untuk mempercepat pemanfaatan energi surya hingga mencapai 100 gigawatt semestinya segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang mendorong pemerintah daerah bergerak lebih cepat. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja karena Ronald akan menyapa kamu kembali di jam 9 malam Wita nanti ya teman Pro 2. Karena setelah ini akan ada siaran langsung musik live chat yang akan dirilai dari RRI Pro 2 Jakarta. Makanya tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik.
2: Luar biasa.
3: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
1: Apa gimana? Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
1: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
3: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
1: Iya.
3: Hari Kamis ini baik.
1: Baik dong.
3: Baik.
1: Selalu baik, Stefan.
0: Selalu
1: baik.
0: Yeah. Seru. Benar-benar positif ya.
3: Iya.
0: Yeah. Benar-benar. Tapi gimana? Akhirnya ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
1: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Yeah. Sangat produktif sekali.
1: Harus dong.
3: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
1: Betul.
0: 12 ya?
3: 12.
0: Wow.
3: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
1: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
3: 2023.
0: Oh, udah lama berarti.
3: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
1: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Okay. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk. Ya kan?
3: Mas Anang milih Rahel.
1: Saat itu Mas Anang no.
3: Oh iya. Mas Anang. Iya. Wah, Mas Anang.
1: Mas Anang no.
3: Diingat lagi Mas Kaya. Diinget-inget lagi sampai sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diinget dari Idol tuh apa?
1: Yang paling diinget, belepotan.
3: Santai.
1: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
1: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
1: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Okay. Setengah tahun ya.
1: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
1: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
3: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
1: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
1: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
1: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
1: Syuting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padat banget di karantina sih.
3: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
1: Betul. Kita ngobrol, bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
3: Enggak boleh itu HP.
1: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
1: Sabtu.
3: Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
1: Iya, tapi sebenarnya enggak juga.
3: Karena kita
1: ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
1: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu tuh kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
0: Jadi
1: waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana, Bre? MP3 itu? Atau
1: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya.
1: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
3: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
1: Tidur sih, Kak. Karena kita enggak ada waktu tidur.
3: Ngapain
0: sih? Iya sih, betul sih. Bener sih.
3: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya
3: kan?
1: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Yeah. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
1: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke. Okay.
3: Tinggal makan mereka ya.
1: Iya.
0: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
1: Nasi goreng.
3: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Yang paling sering dimasak.
1: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
3: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di-stokin berarti ya? Atau gimana?
1: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
0: Oh.
1: Yes.
3: Kalau mau masak beli sendiri?
1: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Oh, ya grupnya kayak anak kosan grupnya.
3: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother Show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
1: Itu acara tahun berapa itu kan?
3: Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau enggak salah.
0: Alias.
3: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
0: Serius?
1: Iya.
0: Yeah. Siapa?
1: Whitney Houston.
3: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson. Suka Beyonce.
0: Oh, okay.
1: Mariah Carey.
3: Wow. 2006 coy.
0: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square, Mangga 2 Square.
3: Di Mangga 2?
0: Iya di Mangga 2 beneran.
3: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain deh?
1: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
1: Okay, nanti 2007.
3: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
3: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
0: Oh. Iya. Oke.
1: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul. Umurnya.
1: Iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
3: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
3: Diana Ross. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
3: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire.
0: Oke.
3: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for
3: You. Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
1: Aduh.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel. Rahel ya tentunya. Karena
1: Rachel.
3: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
3: So Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
3: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman Pro 2 seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
3: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
3: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka nggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung. Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini?
2: Justru itu, iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah, itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Masih sekolah.
2: Bener. Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan. Oh.
1: Makanya bikin lagu ya.
0: Oke.
2: Ya. Begitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cintaku.
0: Oke.
2: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di
2: lirik ini? Ada Zandau.
1: Oh iya.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend.
0: Apakah
1: friend?
0: Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya, gitu lah.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Deng. Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya,
1: maksudnya layangan. Dulu main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Iya, tarik ulur ya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Ya,
0: sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
0: Oh, semua ngerasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Karena gini ada.
1: Oh, oke. Okay.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Jadi dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Terus lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak, ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sebenernya tuh.
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Oh, oke.
2: Soalnya aku berani, gitu. Terus kayak, ya udah kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tau nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang, gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Bener.
0: Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya? Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Oke.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi enggak?
0: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
1: Harus tahu ya.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
2: Oke, silahkan. Gak apa-apa. Ya, jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Cluenya musisi. Pernah kesini gak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: kan.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catat kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gua udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu. Wow. Ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu enggak? Coba
1: nemu
0: kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop, ada nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Kalau suka-suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
2: Iya.
0: Benar. Jadi yang enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke. Okay.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung. Enggak.
1: Wow.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak gitu. Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lo mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketawanya.
2: Aduh, ketawa.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya. Gitu. Kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada, gitu.
0: Bisa jadi. Kadang gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu juga sih.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja lah.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya. Sudah, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru aku kayak klik.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma Satu hari?
0: Satu hari aja ya. Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita?
1: Ya.
0: Gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek. Oh,
2: gak juga.
0: Kita gak nyanyi.
1: Gak dong. Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul. Betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensinya.
0: Iya sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berulang kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, dalam obrolan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Salah satu ini, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLZ
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat
1: dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik. Okay. Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan sih?
1: Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah. Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jajan lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya gak sih?
0: Bener sih.
1: Berarti gak apa-apa bro jadi being nice.
0: Gak gitu dong. Okay. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran.
1: Bukan
0: itu
1: tadi kayak gitu dong.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia gak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti. Jadi dia...
1: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam. Benar sih, enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu
2: waduh.
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cuci bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar.
2: Oke,
0: terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman bro dua seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
1: Fans
2: club. Celsius.
0: Celsius.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius di
2: sana.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Okay. Jangan sorry.
1: Enggak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di spill nggak sih?
1: Ada yang bisa spill nggak?
2: Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh-jauh berarti.
0: Iya masih.
1: Iya.
0: Jauh. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy-nya.
0: Itu beda banget.
1: Lagi Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
2: Iya,
0: okay.
2: Betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Pro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you so much.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
1: Jangan sampai
0: maaf, udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung
2: kesini
1: gimana. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Gusandaru pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahal Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.

0: musik bosen, dengerin podcast juga bosen, dengerin berita, apalagi
1: dengerin Pro 2 dan Pasar aja.
0: Hah? Radio? Zaman sekarang dengerin radio?
1: Lo jangan salah. Setiap hari di Pro 2 dan Pasar, mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam, lengkap tuh. Kita bisa dengerin musik, bisa dengerin ramalan zodiak, curcolan teman Pro 2, cerita horor, info update, bahkan kita bisa request dan titip salam. Dan masih banyak lagi.
0: Lah, iya ya, lengkap juga. Tapi...
1: Alah. Gak usah banyak tapi-tapian. Langsung nih, kita dengerin 95,3 FM.
2: Today's Recap hari ini barengan sama Cakra Yanuar nih. Buat kamu yang sekarang lagi galau, mikirin hubungan tanpa kepastian, hati-hati, malah jadi status palsu. So, ini dia, status palsu dari Lala Huta.

0: utuh. Ih, asik juga ya.
1: Tuh kan, apa aku bilang. Jangan lupa dengerin Today's Recap setiap hari mulai jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di Pro 2 Denpasar.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianto Ronaldi. Barusan aja Ronald puterin So Easy dari Olivia Dean. Dan ini jarang banget ya teman Pro 2, Ronald menemani kamu di malam hari, karena biasanya di pagi-pagi ataupun di siang hari. Tapi karena ini spesial di malam hari, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam ya, untuk sebelum Ronald memulai siaran atau membuka siaran nih teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang mendengarkan Ronald saat ini, tidak lelah-lelahnya ya Ronald ingatkan untuk kamu nih yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua biar kamu nyarinya gampang banget. Jadi tinggal buka aja media sosial kamu, baik itu Facebook, X, Instagram maupun TikTok, cari nih di search engine-nya akun atau ya akun dengan username-nya RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di-follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-komen, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan juga teman Pro 2, misalnya kamu punya karya berupa karya tulis, karya foto, karya musik, ataupun karya video, atau bahkan teman Pro 2 ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih kamu buatin kontennya, terus tinggal upload aja di media sosial kamu. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk di-tag nih akunnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget nih, karena sekarang udah era serba digital ya teman Pro 2, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu melalui apa? Langsung aja visit websitenya rri.co.id. Tapi seperti yang kita tahu ya teman Pro 2, bahwa Gen Z ataupun Gen Alpha itu agak mager ya kalau buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara paling gampang selanjutnya, yaitu sekarang juga ambil HP kamu, smartphone kamu, atau gadget kamu, teman Pro 2, buka lock screen yang ada di gadget kamu tersebut, terus juga buka App Store ataupun Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam App Store ataupun Play Store, cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin yang kedua kalinya pasti aplikasinya muncul.

muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman produ ya, jangan lupa untuk diinstal atau di-download di gadget kamu masing-masing. Soalnya kenapa nih teman Pro 2, Ronald arahkan kamu untuk download aplikasinya RRI Digital, karena di sana selain kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital, di sana juga kamu bisa mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital tentunya. Dan di sana juga ya teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid dan juga terupdate nih teman Pro 2. Karena udah tahun 2026 nih, enggak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax ya teman Pro 2. So tunggu apa lagi, langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga yang udah tersedia di App Store maupun Play Store. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu follow akun sosial media kita, baik itu di Facebook, di Instagram, di X maupun di TikTok dengan username RRI Pro 2 Denpasar. Dan di awal siaran ini udah ada yang request lagu aja nih ke Ronald ya teman Pro 2. Ini datang dari Amalia. Dia ini pengen request lagunya Nicky yang judulnya High School in Jakarta. So teman Pro 2 langsung aja kita dengerin, ini dia lagunya.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, TRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Yes, selamat malam teman Pro2. Ketemu lagi bareng Ronald di Kamis malam yang syahdu ini. Kalau misalnya ini Kamis malam, berarti ini adalah malam Jumat. Ini waktunya kita ngobrol santai di cerita penutup hari atau yang namanya Today's Recap, yang udah kamu tahu pasti ya di setiap malam di RRI Pro2 Denpasar. Dan teman Pro2, pernah gak sih kamu nih lagi asik scroll media sosial ya, terus lihat orang-orang tuh lagi main golf santai, terus juga diving di laut yang biru, yang bening banget itu, atau liburan estetik nih ke luar negeri. Terus dalam hati kamu nih otomatis bilang, duh kapan ya pengen nyobain kayak gini. Tapi sayangnya teman Pro2, sering banget nih keinginan itu langsung mandek di satu alasan klasik nih, yaitu apa? Yaitu biayanya pasti mahal banget deh. Nah makanya oleh karena itu teman Pro2, karena Ronald juga baru-baru ini merasakan hal yang sama ya teman Pro2, makanya nih di malam hari ini Ronald pengen ngajak kamu halu bareng. Tapi ini halunya berfaedah ya, bukan halu yang tidak berfaedah teman Pro2. Atau kalau misalnya diistilahin populernya yang beredar di Gen Z atau Gen Alpha tuh apa ya namanya ya? Oh ini teman Pro2, namanya adalah manifesting gitulah ya. Karena di edisi Today's Recap malam ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu kalau punya hobi mahal, apakah harus nunggu kaya dulu ya? Dan tentunya teman Pro2 seperti biasanya dong, Ronald udah buka question box di instastorynya RRI Pro2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 7 malam tadi. Dan pertanyaannya gampang banget kok buat kamu. Nih Ronald kirim pertanyaannya adalah, kalau budget bukan kendala alias uang kamu udah unlimited nih teman Pro2, hobi apa nih yang paling pengen kamu coba dan kenapa sampai sekarang belum kesampaian? Yuk langsung aja meluncur teman Pro2 sekarang juga ke instastorynya RRI Pro2 Denpasar dan juga spill jawaban kamu beserta alasannya. Nanti bakal Ronald bacain setelah lagu yang satu ini. Dan buat kamu teman Pro2 yang udah gregetan banget karena nungguin kok lagu favorit aku gak diputer-puter ya, tenang aja teman Pro2, karena Ronald tidak bisa baca pikiran kamu. Makanya pikiran kamu, kamu sampaikan aja ke Ronald melalui apa? Melalui WA-nya Pro2 Denpasar di nomor 089-6200-3900. Ronald ulangin lagi, di 089-6200-3900. Di sana juga selain kamu request lagu favorit kamu, kamu juga bisa curcol sama Ronald. Kalau misalnya ngetiknya males nih karena udah mager, udah di tempat tidur, bisa juga kamu kirimin VN lewat WA tersebut. Nanti VN-nya bakal Ronald cek dulu, kalau lolos sensor bakal Ronald puterin. Misalnya kamu pengen VN curhat ataupun juga pengen salam-salam, aman. Ini adalah space aman buat kamu teman Pro2.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Teman terbaik.

Yes, Mantro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih bahas kalau hobi mahal apakah harus nunggu kaya dulu nih. Dan di call kedua ini, dari sekian banyak daftar hobi mahal teman Pro 2, salah satu yang paling relate sama kita semua pasti adalah traveling atau jalan-jalan. Iya gak sih teman Pro 2? Soalnya nih teman Pro 2, gak heran sih kalau traveling itu selalu masuk dalam bucket list banyak orang, termasuk kamu dan juga Ronald. Soalnya sekarang tuh orang lebih rela nabung berbulan-bulan tuh demi sebuah pengeluaran pengalaman batin mereka, ketimbang cuman beli barang yang ujung-ujungnya numpuk di kamar. Dan kalau kita bedah lagi nih teman Pro 2, sebenarnya ya yang bikin traveling itu kerasa mahal banget ya karena komponen utamanya, yaitu apa? Yaitu tiket pesawat. Entah itu kamu travelingnya ke luar negeri ataupun pindah pulau ya teman Pro 2, di Indonesia tetap yaitu pastinya tiket pesawat. Kalau misalnya dalam satu pulau yaitu kereta, biaya kereta ataupun biaya bus nih, atau biaya penginapannya juga yang enggak kalah mahal harganya. Tapi seperti yang udah Ronald bilang tadi ya teman Pro 2, traveling itu nggak selalu berarti harus terbang ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang biasanya kita sebut tuh serba fancy gitu. Kadang teman Pro 2, nge-explore alam di Bali aja itu, atau sekedar staycation tipis-tipis lah di akhir pekan aja, udah bisa loh jadi momen healing yang nge-recharge energi kamu. Nah mumpung kita lagi bahas ini teman Pro 2, Ronald mau lempar pertanyaan lagi nih buat kamu. Untuk kamu bayangin malam hari ini, kalau nih tiba-tiba ada yang ngasih kamu tiket pesawat gratis dan bebas pilih destinasi impian kamu, kamu bakal pilih terbang kemana nih teman Pro 2? Kalau Ronald sih kayaknya mau pergi ke Amerika dulu ya, nonton final Piala Dunia nih yang akan diselenggarakan di tanggal berapa ya, kalau gak salah tanggal 20 teman Pro 2. Kira-kira kalau misalnya ada tiket gratis 2 atau 3, kira-kira teman Pro 2 mau ikut Ronald gak ke Amerika nonton final Piala Dunia? Karena yang lolos itu adalah Argentina dan juga Spanyol. Itu kayaknya seru banget buat ditonton ya teman Pro 2.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Yes, teman berdua, selain traveling yang udah Ronald bahas tadi, yang baru aja kita omongin ya di call sebelumnya, ternyata ada satu olahraga lagi yang sering banget seliweran di timeline media sosial nih, dan bikin banyak orang jadi penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Tiba-tiba dong nyanyi ya teman berdua, walaupun suaranya fals, yang penting pede aja dulu, siapa tahu ada produser yang dengerin. Ronald sih niatnya bukan pengen jadi penyanyi ya, tapi jadi videographer buat jadi musik videonya, itu oke juga sih ya. Karena emang dari depan, kalau misalnya Ronald tipikalnya bukan orang yang depan layar sih, tapi aslinya adalah orang di balik layar, teman pro 2. Tapi kita balik lagi ngomongin bahas tentang olahraga nih. Kalau tadi udah bukan olahraga sih, tapi hobi yang kira-kira mahal banget atau dikenal dengan hobi para sultan nih. Kalau tadi ada traveling, sekarang ada olahraga yang kita asosiasikan. Ini yang main kalau nggak sultan, atau enggak pembisnis, atau enggak pengusaha, atau enggak pejabat nih, yaitu apa? Yaitu adalah olahraga golf. Golf apa golf ya yang benar ya, atau golep nih teman pro 2. Dan seperti yang udah Ronald bilang tadi ya, teman Pro 2 pasti setuju banget nih kalau banyak orang yang bilang golf itu adalah olahraga para sultan. Dan ternyata Ronald tuh sempat riset kecil-kecilan aja nih di internet ya teman Pro 2, nggak datang langsung. Ternyata nih kalau kamu mau main di lapangan beneran alias 18 hole, biayanya itu rata-rata bisa mulai dari berapa teman Pro 2? Angka depannya 5 nih, yaitu Rp500.000 sampai nggak berhenti di Rp500.000 aja ya, Rp500.000 sampai jutaan rupiah per apa? Per kedatangan. Waduh, ini sih emang valid ya olahraganya para sultan nih kalau kayak begini ceritanya. Dan kalau itu adalah harga sewa lapangannya, kalau misalnya kita mau main golf ya, 500 ribu sampai jutaan rupiah per kedatangan. Belum lagi nih teman pro 2, kalau kamu mikir harus beli stick golf satu set nih, harganya itu bisa tembus belasan sampai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah loh. Dan itu juga masih ditambah pernak-pernik wajib yang nggak boleh ketinggalan. Misalnya aja kayak apa nih? Misalnya aja kayak sepatu khususnya untuk main golf, polo shirtnya, sampai sarung tangannya, bahkan kadang-kadang ada topinya juga nih. Dan denger rinciannya aja ya teman pro 2, udah bikin dompet kita agak bergetar nih. Karena takut gitu ya kalau misalnya diambil terlalu banyak duitnya dari dompet. Tapi jangan ciut duluan dong teman pro 2. Buat kamu yang baru mau icip-icip mukul bola golf nih, sekarang tuh ternyata udah banyak banget driving range namanya, yang harganya itu jauh lebih ramah di kantong buat para pemula. Misalnya kalau misalnya kamu pengen nyobain pertama kali nih, nah biasanya itu cuman butuh sekitar 100 sampai 200 ribuan aja buat sekeranjang isi seratusan bola. Dan itu latihannya, bukan latihan sih, tapi mainnya adalah mukul bola aja ya teman-teman dua, bukan game kayak 18 hole tadi. Karena kalau misalnya kamu mau main 18 hole, itu harganya mahal sekali teman pro 2. Dan asiknya lagi nih, di sana kamu bisa nyewa peralatannya dengan harga puluhan ribu aja nih, tanpa harus punya stick sendiri. Ini stick golf ya, bukan stick yang dimakan teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita pengen main driving range, itu bisa siapin duit 100 sampai 200 ribuan, dilebihin lah teman-teman 2 sampai 300 ya buat jajan-jajannya di sana. Misalnya aus atau pengen makan setelah main, itu aman banget misalnya duitnya 200 sampai 400 ribu rupiah. Dan di sana kamu bisa pukul sekeranjang isi 100 bola, bukan keranjang yang dipukul tapi bolanya ya yang jumlahnya 100 itu. Dan kalau misalnya kamu mikir-mikir, berarti kan kalau misalnya main ke sana harus ngeluarin 100 sampai 200 ribu, tapi gimana dengan alatnya? Ya tadi udah Ronald bilang, di sana juga kamu bisa sewa peralatannya. Tenang aja teman pro 2, jadi kita bisa tetap nyoba hal baru dan seru-seruan tanpa harus nunggu saldo rekening kamu angkanya banyak dulu. Percuma aja kan teman pro 2, angkanya banyak tapi isinya nol semua. Aduh, sedih banget ya kalau kayak begitu. Ya udah deh teman pro 2, malam ini mumpung malam Jumat ya, kita doa bersama nih, Ronald dan kamu, kita doa bersama semoga kita bisa main golf tanpa harus lihat saldo rekening. Waduh, udah sultan banget itu mah ya teman pro 2.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa,

Sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, teman Pro 2, masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Diulang-ulang terus ya. Dan teman Pro 2, kalau tadi kita main-main ke lapangan golf yang notabene adalah lapangan hijau juga, sekarang nih kita melipir sedikit yuk ke laut biru nih. Kenapa kita harus ke laut biru? Karena di sana ada salah satu hobi mahal yang sisi edukasinya tuh keren banget, yaitu apa teman Pro 2? Pasti kamu sering banget ini juga sering seliweran di timeline media sosial kita, yaitu adalah diving. Ini bukan pemain bola ya teman Pro 2 yang pura-pura kesenggol ataupun kesliding, itu namanya diving juga. Tapi kalau misal di laut, ini diving ini artinya adalah menyelam, bukan menyelami rasa sedih, tapi menyelami laut. Dan mungkin beberapa dari kamu tanya ya, Ronald, kenapa diving itu masuk ke olahraga atau hobi nih yang biayanya gak murah? Jawabannya simple teman Pro 2, karena kamu gak bisa asal nyebur gitu aja dengan modal kacamata renang doang. Kamu nih ya, kalau misalnya mau ikut diving itu butuh namanya sertifikasi menyelam resmi biar aman. Dan selain itu kamu juga harus pakai peralatan keselamatan yang super lengkap, dari tabung oksigen sampai wetsuit nih. Itu pakaian diving ya, bukan pakaian renang asal pakaian renang aja. Dan pastinya biaya perawatan dari alat-alat tersebut juga nggak murah alias mahal. Dan belum lagi nih teman Pro 2, kamu tuh harus mikirin juga biaya transport dan sewa kapal menuju lokasi penyelaman yang eksotis nih, yang aksesnya biasanya ya, biasanya kalau tempat-tempat yang eksotis itu teman Pro 2, aksesnya itu lumayan repot dan juga ribet nih. Makanya harganya emang sepadan banget sama usahanya buat sampai ke sana. Nah, dari sini kita belajar satu hal nih teman Pro 2. Ternyata yang bikin diving itu mahal bukan cuman karena embel-embel gaya hidup liburan yang estetik aja ya, tapi itu ada faktor keamanan nyawa dan juga perlengkapan berstandar tinggi yang emang gak bisa ditawar-tawar oleh kamu, dan itu gak bisa dikasih toleransinya sama sekali, harus fix sesuai dengan standar. Demi apa teman Pro 2? Demi keselamatan kita sendiri, karena kalau udah main-main yang namanya dengan laut ya, itu udah gak bisa tawar-menawar, baik di udara di laut juga sih teman Pro 2. Selama itu di luar daratan itu agak PR. Jadi kalau misalnya udah ada standarnya, jangan kamu turunin standarnya. Kalau bisa standarnya kamu naikin. Ini standar alat-alatnya yang bakal kamu pakai ya. Contohnya aja selain diving, naik gunung juga kan pasti ada ketebalan jaket yang harus dijaga. Apalagi kalau misalnya kamu naik gunungnya ke Gunung Himalaya. Waduh, itu kan gunung yang salah satu agak dingin gak sih teman Pro 2, dan juga tinggi gitu. Makanya kalau misalnya udah punya hobi yang agak ekstrim, misalnya kayak diving dan juga naik gunung yang gunung salju, bahkan teman Pro 2, perlengkapannya perlu dan patut banget kamu uji, dan gak bisa kamu tawar-menawar beli yang murah dulu, itu gak bisa, demi keselamatan nyawa kamu ya teman Pro 2. I'm losing my self control.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Alright, alright teman gue. Tadi kita udah bahas golf sama diving yang ada di laut ya, bukan di lapangan sepak bola, karena itu berbeda sekali. Itu bukan tidak bisa dijadikan hobi ya kalau misalnya diving di lapangan bola, karena itu kecurangan teman pro 2. Kalau yang tadi kita bahas diving di laut, yaitu menyelam ke dalam laut. Nah sekarang kita naik ke pelana kuda dulu nih. Dari laut kita naik ke pelana kuda. Yap, berkuda ini juga jadi hobi unik nih yang belakangan ini juga lagi hits banget kalau Ronald perhatiin di kalangan anak muda teman pro 2. Bahkan anak-anak yang menuju usia remaja juga udah mulai nih banyak yang aktif di olahraga ini. Karena berkuda itu ternyata bukan sekedar olahraga fisik teman pro 2, tapi ini tuh ya benar-benar melatih keseimbangan, fokus, dan yang paling keren adalah apa? Yaitu melatih koordinasi serta bonding tubuh kita dengan makhluk hidup lain. Coba gimana punya hobi kamu bisa melatih koordinasi dan bonding kamu sama makhluk hidup lain. Mungkin kalau koordinasi dan bonding sama teman kerja udah biasa teman pro 2, tapi kalau misalnya itu kan masih sama-sama manusia ya. Kalau misalnya kamu berkuda, kamu itu mengatur koordinasi dan bonding kamu sama kuda yang kamu naikin. Nah ini juga nih teman pro 2, yang bikin tagihan hobi berkuda ini meroket biasanya itu karena biaya perawatan kudanya sendiri. Terus juga kan namanya juga kalau misalnya kita punya kuda ya harus juga dong punya kandangnya. Nah biaya sewanya juga agak mahal, dan bayar pelatih profesionalnya juga cukup mahal, sampai fasilitas lapangannya yang memang butuh maintenance secara ekstra nih. Tapi tenang aja teman pro 2, mimpi itu boleh mahal, tapi memulainya selalu bisa kok secara bertahap. Kalau kamu pengen nyobain banget nih berkuda maksudnya ya, sekarang udah banyak banget tuh tempat rekreasi yang stable dan juga menawarkan kelas per sesi harian buat para pemula nih. Jadi kamu tuh gak harus langsung jadi member tetap, apalagi sampai-sampai nekat beli kuda sendiri cuman buat bisa ngerasain keseruannya berkuda di akhir pekan ya teman pro 2. So teman pro 2, ternyata udah banyak banget kalau misalnya kamu pengen nyobain hobi berkuda ini, fasilitasnya dan juga orang-orangnya ataupun usaha-usaha yang pengen, bukan yang pengen sih, yang bisa kamu datengin untuk kamu cobain berkuda ini udah banyak banget ternyata. So apakah kamu tertarik teman pro 2 untuk mencoba olahraga atau punya hobi olahraga berkuda ini? Kalau Ronald sih ya kayaknya agak masih takut sih kalau misalnya berkuda ya, karena kalau misalnya dilihat dari film-film ataupun video-video yang beredar, itu kan namanya kalau misalnya kita mengendarai hewan ataupun makhluk lain selain manusia ya, itu kan sifat nature liarnya itu kan ada banget ya teman pro 2. Nah itu tuh yang Ronald takut, tiba-tiba Ronald suruh belok kanan, dia malah belok kiri dong, kayak motor kalau dibawa sama ibu-ibu, waduh.

0: Waktunya kentongan.
1: Gletser adalah sebuah bongkahan es raksasa yang merupakan akumulasi endapan salju yang membantu selama kurun waktu yang lama. Gletser juga dapat terbentuk dari pembekuan air akibat musim dingin. Terjadinya gletser diakibatkan adanya proses sublimasi dan juga pembekuan salju. Salju yang pada mulanya berbentuk butiran akan melepas menjadi padat dan akhirnya akan membentuk semacam bola salju. Apabila salju yang turun di bumi lebih banyak yang membeku dibandingkan dengan salju yang mencair atau menguap, maka akan terbentuk gletser.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro2, udah jam 10 lewat 47 menit nih. Sekarang waktunya momen yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan bacain question box yang udah Ronald buka dari jam 7 pagi. Nggak dong, dari jam 7 malam ya teman Pro2. Jadi Ronald udah lempar pertanyaan ke kamu nih. Kalau budget kamu unlimited, hobi apa nih yang bakal kamu pilih atau pengen kamu cobain? Dan ternyata udah banyak berbagai respon dari teman Pro2. Ini salah satunya, bukan salah satunya sih, tapi salah empatnya ya Ronald bacain. Ini yang pertama ada dari Tia Afifa. Dia pengen cobain kalau misalnya budgetnya unlimited, dia mau nyobain hobi yang baru banget, yaitu hobi diving di dalam laut ya. Itu BM banget, parah. Wah, mungkin nih ikutan FOMO nih dari media sosialnya dia ya. Siapa tahu ya teman Pro2. Kalau Ronald sih, kalau untuk diving sih agak ngeri-ngeri sedap ya karena emang harus masuk ke dalam laut, karena kepikiran aja gitu teman Pro2. Kalau misalnya kita masuk ke dalam laut, tiba-tiba loh ada ikan hiu gitu kayak film Saw, kan agak ngeri ya. Tapi itu cuman imajinasi aja sih sebenarnya mah. Kalau misalnya tempat diving itu pasti dari pengarahnya atau dari pelatihnya itu pasti udah dinetralisasi bahasanya, atau udah dipastikan bahwa tempat yang dijadiin tempat untuk diving itu aman nih dari hewan-hewan yang memang liar ataupun mengincar, bukan mengincar sih, tapi mengancam keselamatan kita. Dan yang kedua ada dari Glow in the Dark. Ini dia bilang bakal makin sering traveling pastinya, keliling Indonesia dan dunia. Iya sih Ronald. Nah kalau misalnya ini Ronald mau banget nih keliling Indonesia dan juga keliling dunia, itu sih pasti seru banget ya. Karena bukan cuman ini teman Pro2, kalau misalnya kita keliling Indonesia dan juga keliling dunia, karena memang Ronald kan juga kuliahnya di Jogja, terus sekarang kerjanya di Denpasar, tapi home base-nya itu ada di Jakarta. Itu kan otomatis sudah pindah-pindah daerah ya, atau pindah-pindah wilayah gitu. Nah kalau misalnya kita pindah-pindah wilayah atau liburan ke wilayah lain, kita tuh bisa belajar culture dan juga sosial dari daerah tersebut. Jadi wawasan dan kasanah pengalaman kehidupan kita itu jadinya luas banget teman Pro2. Bahkan nih ya, sempat Ronald dengar bahwa kalau misalnya kita itu kebutuhan pokoknya adalah makan dan minum dan juga tempat tinggal kan teman Pro2. Nah kalau misalnya orang luar negeri atau warga negara asing, ada salah satu negara, Ronald kurang tahu tepatnya negara mana, itu bahwa liburan itu atau bukan liburan sih bahasanya, tapi traveling itu adalah kebutuhan pokok juga gitu. Jadi mereka tuh emang menyiapkan tabungan untuk traveling setiap bulannya, atau setiap bulan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempelajari sosial, untuk mempelajari budaya, untuk menambah wawasan mereka terkait dengan apa yang ada di isi di bumi ini gitu. Karena memang kan manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal satu sama lain. Dan yang ketiga ini ada dari Yeni.Lindawati. Kalau misalnya dia hobi, kalau ini sih bukan lebih ke hobi ya, tapi keinginan nih kayaknya nih, nonton bola di Inggris gitu. Itu juga valid juga sih teman Pro2, karena kan memang di Inggris juga kan banyak klub-klub besar ya. Kalau misalnya kita nonton di sana itu kayaknya seru banget, apalagi kita ngefans dari salah satu klub bola yang ada di Inggris. Apalagi kalau misalnya nonton timnas Inggrisnya juga, walaupun ya teman Pro2 hari ini timnas Inggris kalah dari Argentina gitu. Tapi ya namanya orang udah ngefans gitu, mau lihat kalah atau menang ya pengen juga dong nonton langsung, nonton bola langsung ke Inggris. Dan yang terakhir nih ada dari Janue.Aji nih, yaitu nonton konser musik favorit sampai keliling dunia. Nah ini juga seru juga teman Pro2. Kalau misalnya kita suka musisi, salah satu musisi atau salah satu band atau boy band atau girl band bahkan ya, itu kalau misalnya kita nonton konser terus konsernya itu ada di daerah lain atau di negara lain, itu bisa sekalian traveling juga dan juga menambah juga wawasan musik kita, terutama juga budaya-budaya yang ada di tempat tersebut. Karena kalau misalnya kita kesana, bukan cuman pengalaman musiknya aja yang bisa kita bawa pulang, ceritanya juga bisa kita bawa pulang, dan juga yang terutama adalah foto-foto dan juga video-video atau bahkan oleh-oleh yang ada di wilayah atau negara-negara di luar home base kita nih teman Pro2.
Jadi teman Prodo mungkin sekarang mindsetnya harus digeser sedikit ya. Bukan lagi nanya kapan aku punya uang banyak biar aku bisa mewujudkan hobi-hobiku. Tapi kita tanamin aja ke dalam diri kita selama itu adalah kegiatan positif ya. Semoga aja Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan rezekinya yang berlimpah untuk kita, biar kita bisa ikutan atau mewujud biar bisa ikutan atau mewujudkan nih ide-ide ataupun juga hobi-hobi kita yang pengen banget kita cobain. Entah itu traveling, entah itu diving ke dalam laut, entah itu naik gunung, ataupun nonton konser dari musisi-musisi favorit kita, ngikutin tournya itu juga. Semoga aja disegerakan ya. Atau bahkan ada yang mau ke negara-negara lain atau ke daerah-daerah terpencil untuk memberikan edukasi atau pengetahuannya, itu kan juga bisa jadi hobi yang sangat positif ya teman Pro 2. Berbagi cerita ke wilayah-wilayah terpencil atau 3T nih teman Pro 2. Jadi seenggaknya hobi kita itu bermanfaat buat khalayak ramai, itu juga keren banget teman Pro 2. Dan teman Pro 2, karena sekarang sudah jam 10 lewat 53 menit, seperti biasa, seperti pada umumnya, kayaknya Ronald harus pamit undur diri dulu nih teman Pro 2. Karena today's recap, Ronald sudah menemani kamu dari jam 9 sampai jam hampir 11 malam ini. Dan Ronald infokan juga, nanti dari jam 11 malam sampai jam 12 malam, itu kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang pastinya hits banget. Dan gak cuman lagu teman Pro 2, ada juga spot-spot, filler-filler, dan juga ILM, iklan layanan masyarakat ya kepanjangannya. Itu bakal menemani kamu diselingi dengan lagu-lagu buat menambah juga wawasan kamu nih teman Pro 2. Biar besok seenggaknya ada something special, something new nih yang kamu tahu setelah mendengarkan siaran RRI Pro 2 Denpasar. Dan Ronald pamit undur diri dulu ya teman Pro 2, dari cerita penutup hari di hari Kamis malam ini, dari today's recap ya. Teruslah menyiapkan diri kamu nih buat mimpi-mimpi, biarkan progresnya berjalan pelan-pelan. Gak perlu ngebut, yang penting progresnya jalan dan gak diam di tempat untuk mewujudkan hobi yang kamu impi-impikan nih teman Pro 2. Dan dari Ronald juga, selamat istirahat buat kamu teman Pro 2. Mimpi indah dan selamat malam. Semoga besok di hari Jumat, walaupun dekat weekend, walaupun banyak orang bilang hari Jumat itu hari kejepit, semoga produktivitas kamu masih terus terjaga atau bahkan masih terus meningkat nih teman Pro 2, untuk membawa manfaat untuk orang-orang di sekitar kamu dan juga untuk bangsa dan negara. So teman Pro 2, Ronald pamit undur diri dulu dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu dari jam 7 malam tadi, ingin pamit undur diri dulu. Dan tetap di sini aja teman Pro 2, di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena seperti yang udah Ronald bilang tadi, selain lagu, kamu bakal ditemenin sama filler, spot, dan juga iklan layanan masyarakat yang menambah kasanah dan juga wawasan kamu.

negara yang memilikinya. Dan keberadaannya menjadi strategis karena wilayah tersebut sering dilewati kapal-kapal asing yang mengangkut barang, penumpang, maupun hal lain yang menyangkut kelangsungan hidup banyak orang.

Esensi Buku Perahu Kertas Karya Dilestari. Novel Perahu Kertas Karya Dilestari adalah kisah perjalanan batin seorang remaja perempuan bernama Kugi. Novel ini mengisahkan perjalanan emosional Kugi yang penuh lika-liku ketika dia berusaha memahami dan menerima perasaannya terhadap sahabatnya yang bernama Kinan, sambil menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perubahan. Dilestari berhasil menciptakan karakter Kugi yang kompleks dan memikat. Pembaca akan merasa terhubung dengan perasaan-perasaan Kugi yang berubah-ubah, keraguan, dan ketidakpastian yang dialaminya. Novel ini menggambarkan dengan baik perjalanan menuju kedewasaan dan pengertian diri. Gaya penulisan Dilestari sangat mengesankan. Bahasa yang digunakan dalam novel ini indah dan bertenaga. Dengan deskripsi yang rinci dan gaya bercerita yang membuat pembaca betah terus membaca, penulis berhasil menciptakan atmosfer yang mendalam dan menyentuh dalam setiap halaman. Novel ini menyoroti berbagai tema, termasuk persahabatan, cinta, pertumbuhan pribadi, dan keberanian untuk menghadapi perubahan dalam hidup. Perahu Kertas adalah kisah tentang perjuangan seseorang dalam memahami dan menerima diri mereka sendiri, serta mengejar impian mereka meskipun dengan keraguan. Meskipun beberapa kritikus mungkin menganggap ceritanya agak lambat dalam beberapa bagian, pesan dan emosi yang disampaikan oleh novel ini membuatnya sangat bernilai dibaca. Ini adalah kisah yang menginspirasi dan mengharukan tentang perjalanan batin dan pertumbuhan. Perahu Kertas adalah novel Indonesia yang mendalam dan menggugah hati. Ini mengajarkan kita tentang arti persahabatan, cinta, dan mencari jati diri. Novel ini akan menggerakkan perasaan dan juga membiarkan pembaca merenung tentang perjalanan hidup mereka sendiri.

0: tips of the day.
1: Gak pede ketemu teman gara-gara gigi kamu warna kuning. Putihin gigi pakai garam aja. Caranya gampang kok. Kamu bisa siapin sikat gigi yang sudah dibasahin air dan satu mangkok kecil berisi garam. Nah, setelah itu masukin aja sikat gigi kamu ke mangkuk yang berisi garam. Ya udah deh, langsung aja sikat gigi kamu seperti biasa. Yang terpenting, kamu bisa lakukan perawatan ini secara teratur untuk dapetin hasil maksimal, yaitu sebelum tidur malam ya.

Tahu gak sih? Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles McIntosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Siaran Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara, mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran FM 95,3 MHz. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi, hanya di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Just Music.

Umumnya minuman bersoda yang akrab kita jumpai adalah merek-merek internasional bukan buatan Indonesia. Tapi siapa sangka, jauh sebelum merek internasional ternama ini memasuki Nusantara, Indonesia memproduksi minuman bersoda yang enggak kalah nikmatnya. Badak, nama merek minuman bersoda lokal yang usianya telah lebih dari 100 tahun ini, sangat melekat di hati masyarakat. Tepatnya pada tahun 1916, pabrik bernama NVH Fabrik Siantar ini berdiri di Pemantang Siantar dan memproduksi minuman cap badak. Gak kalah dengan perusahaan minuman bersoda internasional lainnya, pabrik ini menghasilkan minuman soda dengan varian rasa jeruk, anggur, sarsaparilla, dan soda murni. Bagi masyarakat Medan, minuman cap badak ini udah sangat terkenal dan mudah dijumpai di restoran Tionghoa, juga di rumah makan Batak Toba. Kesegaran minuman yang juga populer di tanah Jawa ini akan lebih terasa saat dipadukan dengan dinginnya es batu. Enak juga ya.

Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluar.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day.
1: Of the day.

0: sampah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: tips of the day.
1: Of the day.
2: Cabai dapat meningkatkan tingkat metabolisme hingga 20% dan bertahan hingga 30 menit karena cabai memiliki efek termogenik. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan metabolisme dengan mengkonsumsi segelas air hangat yang ditambahkan dengan parutan jahe, kayu manis, cabai, dan setengah jus lemon.
0: Tips of the day.
1: Of the day.
3: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja, berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

kita berarti aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, saya akan mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026 bersama aku Aimira. Untuk informasinya teman Pro 2, sebanyak 38 perguruan tinggi negeri dan swasta di Bali meluncurkan program pengabdian masyarakat Desa Karti Bali Sejahtera sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Lebih dari 12.000 mahasiswa dan sekitar 900 dosen diterjunkan ke berbagai desa untuk menjalankan program pengelolaan sampah, pertanian organik, pemberdayaan UMKM, hingga pelestarian adat dan juga budaya. Gubernur Bali Wayan Koster 92 mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata kontribusi perguruan tinggi dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Sementara itu, Direktur Penelitian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. APT Iketut Adnyanu juga mengatakan bahwa pemerintah pusat mendukung melalui program mahasiswa berdampak guna memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan desa. Beralih ke informasi kedua, Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Bali menggelar

Riset perguruan tinggi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Demikianlah Info Pro 2 edisi pagi hari ini.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: Tips of the day.
1: Kulit wajah merupakan bagian tubuh kita yang paling sensitif. Terlalu sering menyentuh wajah kita itu bisa menyebabkan kulit keriput loh. Tips untuk menghindari hal tersebut adalah kurangi kebiasaan mengucek mata, menopang kepala atau dagu kamu, dan jangan terlalu sering menggosok-gosok hidung ya, karena itu bisa menciptakan garis-garis halus di sekitar hidung dan mulut kamu.
0: Tips of the day. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku sedih karena teman-temanku ditebang.
1: Lalu, mengapa jika mereka ditebang?
0: Jika kami ditebang secara liar, bumi akan kekeringan, udara akan tercemar, dan terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor, dan kau tidak memiliki tempat untuk bersarang lagi.
2: Reboisasi, selamatkan bumi.
3: Teman terbaik.

Tahu gak sih? Teman Pro2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim. Hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi. Bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Terima kasih kamu masih setia dengarkan Pro 2 FM Pasar, teman terbaik kamu. Bangun pagi, sikat gigi dulu gitu, Pro 2, cuci muka supaya energinya balik lagi gitu ya. Supaya apa yang kamu lakukan bisa dilancarkan, amin. Dan melihat kondisi saat ini juga teman Pro 2, berbagai hal tentu menjadi sorotan dan yang tidak bisa kita tutup mata atau kita abaikan adalah yang namanya alam teman Pro 2. Dan bisa dikatakan dengan kondisi alam saat ini perlu sekali banyak hal untuk kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di sekitar kita. Dan kini pengurus Ikatan Motor Indonesia juga teman Pro 2 itu menggelar musyawarah provinsi di September 2026 untuk memilih ketua umum periode 2007-2011. Dan menjelang pelaksanaan ini teman Pro 2, Ajik Krisna kembali dijagokan sebagai mayoritas voter untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi. Dan Ketua Harian IMI Bali, Ertoni Sutiartono mengatakan bahwa Musprov tahun Pro 2 digelar lebih awal supaya kepengurusan baru bisa mempersiapkan Porprov Bali 2027 dengan lebih baik. Dan sementara itu, Ajik Krisna teman Pro 2 menjadi salah satu yang dijagokan sekali lagi. Dan Sekretaris Umum IMI Bali menegaskan pembinaan pembalap usia muda akan menjadi faktor kepengurusan mendatang mengingat adanya batasan usia pelatih atlet Teman Pro 2 pada pelatihan PON. Jadi itulah dia kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini seputar apa sih yang sedang diperbincangkan, dipersiapkan, dan kira-kira siapakah yang akan melaju di acara musyawarah provinsi IMI Bali. Kita nantikan tentunya informasinya.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Setelah teman Pro 2 ada acara yang begitu besar begitu ya, melibatkan kehadiran KKN dan juga dosennya. Bisa dikatakan memang KKN ini jadi kegiatan yang bisa dikatakan cukup menjadi waktu berprogresnya seorang manusia. Yang mana ini anak-anak kuliahan sih lebih tepatnya ya, yang harus berinteraksi dengan masyarakat di daerah tertentu. Dapat kalau dilihat perkembangannya sampai sekarang, ini sempat terjeda ya teman Pro 2 ya, waktu COVID-19 banyak yang online atau bahkan gak ada sama sekali. Tapi teman Pro 2 KKN ini memang terus dijalankan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama masyarakat dan juga pemerintah. Dan kegiatan baru akan dilaksanakan meliputi edukasi, pemahaman masyarakat dan berbagai program edukasi kesehatan yang dibutuhkan di lokasi. Dan teman Pro 2 ini karena memang tidak bisa melakukan KKN hanya satu hari, ini perlukan beberapa hari yang membuat tidak sedikit mahasiswa KKN dan juga masyarakat di lingkungan tersebut punya ikatan lebih. Ikatan dalam hal ini teman Pro 2 karena memang saling sering bersama begitu ya, saling membutuhkan dan juga saling memberikan masukan. Dan ini adalah proses pengembangan dari mahasiswa itu dapat terlibat di masyarakat. Cuman ada loh ternyata teman Pro 2 berapa fun fact dari KKN yang ternyata salah satunya itu dijadikan film. Kira-kira ada yang tahu gak film itu? Nanti deh kita bahas teman Pro 2 ya, 2 jam ke depan sampai dengan Vira kembali di Morning Vibes edisi hari ini, ditutup di pukul 10 pagi.

0: Apakah kamu tahu?
1: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
2: Teman terbaik.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan selain bisa dengarkan melalui 95,3 FM, bisa juga kamu dengarkan via streaming di rri.co.id pastinya, dan juga RRI Digital.

bukan hanya indah, ternyata sawah di Bali juga memiliki sistem pengairan tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak abad ke-9. Sistem ini dikenal dengan nama subak. Subak bukan sekedar cara untuk mengalirkan air ke sawah. Lebih dari itu, subak merupakan wujud dari filosofi hidup masyarakat Bali yang disebut Trihita Karana, harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Uniknya, pengelolaan subak dilakukan secara kolektif oleh para petani melalui organisasi adat. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang berbasis komunitas, di mana setiap keputusan dalam pengelolaannya diambil melalui cara musyawarah. Tidak heran kalau pada tahun 2012, UNESCO menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astafur, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Setiap fase pasti ada banget dinamikanya, teman Pro 2. Karena sekarang kita hari Jumat, mungkin buat kamu-kamu yang kuliah gitu ya, beberapa orang diantara kamu yang lebih santai. Karena apa? Karena ya waktu-waktu akademik paling juga yang bisa berjalan adalah soal kuliah online gitu. Nggak bisa datang untuk menerima pelayanan kecuali dalam momen-momen tertentu. Cuman karena sekarang adalah fasenya selain libur, selain mulai sekolah, ada juga yang mulai KKN. Seperti apa yang tadi aku sempat sampaikan, teman Pro 2, bahwasannya pemerintah Provinsi Bali juga menggelar program gitu ya, untuk menyatukan visi dan misi para mahasiswa perguruan tinggi terkait dengan KKN yang dilangsungkan. Cuman teman Pro 2, memang salah satu hal yang menarik tentang KKN gak cuma bisa dikatakan tugas selama perkuliahannya, yaitu mewujudkan tridharma perguruan tinggi, tapi ada sekali fakta-fakta lain yang terjadi, teman Pro 2, atau bahkan mitos-mitos juga tidak sedikit ya yang ada soal KKN. Tapi lebih daripada sekedar tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa, ini kan sebagai implementasi juga apa yang dipelajari di perguruan tinggi ya, teman Pro 2 ya. Banyak yang anggap ini adalah jadi momen yang ngebuat kita harus diem di suatu tempat dalam waktu yang lama, kemudian hanya berinteraksi dengan teman-teman KKN dan juga sosial di lingkungan KKN. Tapi pada dasarnya ini adalah bagaimana cara kita buat lebih dekat dengan masyarakat dan bahkan mengimplementasikan segala ilmu yang kita miliki untuk memberikan manfaat secara langsung. Dan pengalaman ini, teman Pro 2, percaya atau enggak, meskipun KKN itu enggak selama waktu perkuliahan ya, yaitu sekian semester atau bahkan satu semester pun gak nyampe kalau KKN, teman Pro 2, tapi banyak yang anggap bahwa pengalaman KKN ini jadi pengalaman yang berharga. Pembelajaran baru dirasakan terutama dari masyarakat. Jadi di sini juga ada proses saling berbagi pengetahuan yang membuat KKN itu semakin berdampak, gak hanya buat orang lain tapi juga diri sendiri.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kemajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada gak sih diantara kamu yang sering banget lakuin program kampus atau sekolah yang melibatkan masyarakat? Tapi iya sih teman Pro 2, setiap daerah, setiap tempat, setiap lingkungan itu punya kebutuhannya masing-masing, punya tantangan dan juga kelebihannya masing-masing. Cuman kalau kelebihan tentu harus dijaga potensinya. Tapi kalau misalnya ada kendala teman Pro 2, disinilah seringkali momen-momen atau program-program seperti salah satunya KKN itu dihadirkan berdasarkan kebutuhan desa. Karena kayak kata karakteristik, potensi, tantangan ya kayak Mira singgung tadi teman Pro 2, jadi dirancangnya berdasarkan ya observasi, identifikasi kebutuhan masyarakat, dan juga ya memang langsung masyarakatnya gitu memastikan apa sih yang diperlukan. Tapi teman Pro 2 di sini ada banget momen kita dilatih sebagai seseorang yang mampu memulai koordinasi, terutama sih dengan pemerintah desanya, tokoh masyarakatnya, dan juga warganya dalam menyusun program-program. Karena kalau kita melakukan kegiatan langsung datang dan juga action, mungkin akan tidak seefektif itu teman produknya, sehingga diperlukan yang namanya menyusun program. Dan langkah ini juga bisa bantu kamu nih mastiin kegiatan apa sih yang bakal relevan dengan kondisi setempat. Misalnya aja kalau program KKN teman Pro 2 membuat pendekatan ini akan lebih tetap sasaran dan juga punya peluang lebih besar buat ngasih manfaat jangka panjang. Karena kalau dibilang pasti kok namanya juga buat kegiatan, masa sih gak buat manfaat, masa gak jadi manfaat. Oke, jadi manfaat, tapi apakah dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, dalam jangka menengah, atau seperti apa? Itulah yang bisa kamu tentukan dengan melakukan penyusunan sesuai kebutuhan yang ada.

0: tips of the day.
1: Jahe mengandung gingerol yang mampu menenangkan perut. Jahe juga merupakan tonik untuk memperlancar peredaran darah dan baik untuk keseluruhan sistem syaraf. Dalam sebuah jurnal Complementary Therapies in Medicine, mengkonsumsi suplemen yang mengandung jahe bisa membantu para penderita insomnia untuk lebih mudah tertidur. Coba deh, konsumsi segelas air hangat yang dicampurkan dengan setengah sendok teh jahe pada malam hari. Karena itu akan membantu proses pencernaan dan akan membuat tidur kamu menjadi lebih baik.
0: Tips of the day.
2: Teman terbaik.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan kami di RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Masih membahas tentang gimana fakta lain dari program-program yang hadir gitu teman Pro 2 ya. Yang terakhir entah di lingkungan sekolah maupun kampus dengan masyarakat. Karena at the end of the day teman Pro 2 akan banyak hal yang membuat kita teringat bahwasannya selalu ada hal-hal lain. Karena kalau misalnya kerjasama, keterampilan itu kan umum banget ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya kayak film, nah ini salah satunya hadir di film KKN Desa Penari. Pernah hits pada masanya teman Pro 2 dan bisa dikatakan